Masih di Spidey, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan sama aku Devi Wulandari ya, sampai nanti pukul 10 pagi teman Pro 2, yang mana aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu yang siap banget buat sing along barengan sama kamu. By the way teman Pro 2, di edisi 20 Mei 2026, kalau-kalau nih kita ingat-ingat lagi di tanggal 20 Mei itu di tahun-tahun sebelum tahun ini ya teman Pro 2, lebih tepatnya pada tahun 2010 di tanggal 20 Mei itu tuh menjadi akhir pelaksanaan dari ujian nasional ulang SMP ataupun MTS untuk tahun ajaran 2009-2010 di Indonesia. Lalu ada juga di tahun 1908 di mana organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia, yang mana pada akhirnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. That's why kita bakalan upacara di sini. Ini udah pada datang ini ya, peserta-peserta upacaranya. Upacara, Neng. Iya dong, denger banget nih suaranya. Masuk banget nih ke mic aku di pagi hari ini. Terus ada juga selain itu teman Pro 2, di tahun 2002 ya, pada tanggal 20 Mei, ini untuk Timor Timur menjadi negara yang bernama Timor Leste, yang sebelumnya sudah resmi ya melepas dari Indonesia di tahun 1999. Itu tadi teman Pro 2 beberapa sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei sebelum tahun 2026 ini. Nah, buat kamu yang mau membuat sejarah untuk kehidupan kamu sendiri di tanggal 20 Mei ini teman Pro 2, aku harapnya sih sejarah dalam kehidupan kamu ini menjadi suatu momen yang benar-benar memorable ya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Jalur kereta api Kalisat Panarukan yang saat ini sudah tidak beroperasi pernah menjadi urat nadi ekonomi untuk mengangkut barang ekspor di masa Hindia Belanda. Jalur ini dimulai pembangunannya sejak 23 Juni 1893 oleh perusahaan kereta api negara atau Staatsspoorwegen. Jalur ini dibangun untuk tujuan ekspor, terutama untuk mengangkut komoditas penting seperti gula, tembakau, kopi, beras, dan teh yang dihasilkan dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo menuju ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, ngelit-ngelit lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

90-an itu ya. Aku yakin banget pasti udah langsung jeng tak jeng jeng gitu. Singelong ya barengan sama Shilon Seven pagi-pagi nih teman Bro 2. Bila kau tak di sampingku deh. Biar Mas Duta aja yang nyanyi, jangan aku. Karena kalau aku merdunya merusak dunia. By the way teman Pro 2, kamu masih di Spada ya barengan sama Devi. Dan you know what teman Pro 2, kalau-kalau nih kamu lagi diet, you know, ada satu penelitian di Australia yang ini membuktikan di mana ketika mengkonsumsi gula yang berlebih itu tuh ternyata bisa menghambat pemulihan memori loh teman Pro 2. Kalau sekarang ini kamu sedang fokus diet, memang meningkatkan kualitas diet. Ini bisa meningkatkan daya ingat seseorang. Tapi konsumsi gula yang tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan kognitif permanen. Itu hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan di Australia. Jadi penelitian ini dipimpin oleh peneliti di Universitas Teknologi Sydney di Australia yang meneliti gimana perubahan dalam asupan makan kita itu mempengaruhi daya ingat dan fungsi otak. Temuan ini sudah dipublikasikan di dalam jurnal Nutritional Neuroscience yang menganalisis ada 27 studi praklinis ya untuk mempelajari apakah fungsi daya ingat itu bisa pulih setelah beralih dari asupan makanan yang tidak sehat ke asupan makanan yang lebih sehat. Nah, para peneliti itu nemuin kalau dalam penelitian tersebut ya teman Pro 2, jadi ini menggunakan hewan pengerat yang beralih ke asupan sehat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas daya ingat mereka daripada hewan pengerat yang terus mengkonsumsi makanan tinggi lemak atau tinggi gula. Namun demikian teman Pro 2, pemulihan daya ingat ini bergantung pada komposisi makanan juga ya. Jadi pemulihan itu terlihat dalam eksperimen yang menggunakan asupan tinggi lemak, tetapi tidak terlihat dalam eksperimen yang menggunakan asupan tinggi gula atau gabungan asupan tinggi lemak dan tinggi gula. Itu penjelasan dari para peneliti. Namun juga studi ini tidak menemukan perbaikan yang konsisten pada kecemasan, tingkat aktivitas atau motivasi terhadap makanan, sehingga menunjukkan bahwa efeknya spesifik sekali untuk daya ingat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
3: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
2: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
4: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
5: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
4: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
5: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah.

Teman Produa, kalau kamu berencana untuk belajar renang, atau mungkin adik kamu, atau mungkin saudara kamu yang masih kecil-kecil gitu ya, itu belum bisa renang, menurut aku sih harus banget untuk belajar berenang ya teman Produa. Karena ternyata berenang ini nih bukan hanya sekedar bisa menjadi tambahan kegiatan bagi anak, namun berenang itu juga terbukti berkaitan erat dengan perkembangan otak, mulai dari kemampuan fokus, terus juga daya ingat, sampai fungsi kognitif pada anak usia dini. Aktivitas di dalam air yang itu memberikan stimulasi pada tubuh dan otak secara bersamaan. Ada studinya, ada penelitiannya tentang itu. Jadi, penelitian terbaru itu nemuin kalau olahraga air itu tuh bisa membantu perkembangan executive function otak, atau kemampuan yang berhubungan dengan konsentrasi, kontrol emosi, memori kerja, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Melansir dari jurnal Frontier in Public Health, anak usia prasekolah nih teman Produa ya, yang mengikuti program berenang selama 8 minggu itu bisa mengalami peningkatan skor IQ dan kemampuan keseimbangan tubuh dibandingkan kelompok anak yang hanya menjalani aktivitas fisik biasa. Dan menariknya teman Produa, peningkatan ini lebih besar ditemukan pada anak yang berenang bersama dengan orang tua. Peneliti menilai kalau interaksi selama aktivitas air itu memberikan stimulasi tambahan bagi perkembangan mental dan emosional anak. Nah, manfaat berenang gak cuma berasal dari gerakan fisik, tapi ini juga jadi, ini ya teman Produa, dari pengalaman sensori, terus juga interaksi sosial yang terjadi selama latihan di dalam kolam renang itu. Dan kalau kamu bertanya, kenapa olahraga air ini bisa mempengaruhi otak? Jadi, para ahli itu menyebut bahwa berenang sebagai salah satu aktivitas fisik yang paling kompleks bagi tubuh anak. Jadi saat berenang nih ya teman Produa, anak itu tidak hanya bergerak, tapi juga mengatur nafas, terus juga menjaga koordinasi tubuh, merespons lingkungan air, sekaligus mempertahankan keseimbangan. Nah, aktivitas aerobik seperti berenang ini juga diketahui bisa membantu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Kondisi ini penting sekali untuk mendukung pertumbuhan koneksi antar sel saraf ya teman Produa. Dan selain itu juga, olahraga air ini ternyata bisa merangsang produksi brain derivative neurotrophic factor, yaitu protein yang berperan penting dalam perkembangan dan fleksibilitas otak. Ini sering dikaitkan dengan kemampuan belajar, terus juga daya ingat, sampai proses neuroplasticity atau kemampuan otak membentuk koneksi baru. Sepenting itu ternyata ya berenang ini. Jadi maybe bisa tuh teman Produa, kalau-kalau nih adik kamu atau mungkin ponakan, atau mungkin pokoknya bocil-bocil yang usianya masih dini ini, kayak emosinya suka tantrum sendiri, menurut aku coba deh untuk diajakin berenang ya, latihan renang, dilesin gitu teman Produa. Karena ternyata si renang ini juga bisa itu tadi, membantu mengelola emosi anak.

0: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi penanda bangkitnya kesadaran bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Berdirinya organisasi Budi Utomo jadi tonggak penting peristiwa kebangkitan nasional. Para pelajar Stovia di Batavia bersatu dan mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka percaya akan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat pribumi.
1: Melalui Budi Utomo, semangat persatuan dan kemajuan bangsa itu lahir. Dan dari sini muncul berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama demi Indonesia.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spadia, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Devi di edisi 20 Mei 2026. By the way teman Pro 2, masuk pukul 8, yang itu artinya kita udah ada di segmen Besti, bekal semangat tiap pagi. Berbekal apakah kamu pagi hari ini teman Pro 2? Ini bukan karena segmennya berjudul bekal semangat ya, tapi lebih ke emang aku mau ngobrolin tentang hal ini nih. Kalau kamu gak bawa bekal untuk bepergian di hari ini ke kantor ataupun ke sekolah, ya kan? Nah, bisa jadi kamu bakalan mampir ke kayak swalayan, supermarket, minimarket gitu kan. Terus habis itu kamu akan berdiri, berdiam untuk memilih makanan ataupun minuman yang bakalan kamu beli. Yang sering terjadi adalah ketika kita berada di depan kulkas dari minimarket itu, udah berdiri nih di depan, kayak tinggal ambil aja apa yang kamu mau beli, minuman apa sih yang mau kamu beli. Tapi lama banget liatin atau ngebandingin atau padahal juga mah same aja ya kan. Kayak tinggal mana yang bakalan kamu konsumsi, ya silahkan itu dipilih gitu. Tapi enggak, kayak masih milih, lihat-lihat dulu yang lain gitu. Nah kan, kalau kamu sering mengalami hal itu teman Pro 2, itu namanya fenomena ini ya. Ini nih namanya adalah choices overload. Ini namanya fenomena choices overload teman Pro 2 ya, atau bisa disebut juga sebagai paradox of choice, yaitu terlalu banyak pilihan malah bikin orang tuh bingung, terus akhirnya menunda memilih atau kurang puas nanti endingnya pada pilihannya. Ada penelitian yang paling terkenal yaitu tentang jam eksperimen. Jam eksperimen ini dari peneliti psikologi konsumen. Jadi di situ penelitiannya ya ngasih tahu kalau orang itu lebih tertarik berhenti saat ada 24 varian selai, tapi justru lebih banyak yang jadi beli ketika pilihannya cuma 6 varian. Jadi orang tuh gak akan tertarik kalau pilihannya banyak, tapi kalau pilihannya dikit itu orang malah banyak bakalan beli gitu. Yang artinya banyaknya pilihan itu menarik perhatian, tapi tidak selalu mempermudah keputusan. Yang menariknya lagi teman Pro 2, riset yang lebih besar menemukan bahwa bingung karena kebanyakan pilihan itu paling sering muncul kalau 4 hal itu terjadi, yaitu pilihannya kompleks, terus keputusan terasa capek atau berat, lalu kita belum tahu maunya apa, dan yang terakhir adalah tujuan kita gak jelas. Kalau aku jujur, semakin banyak pilihan, semakin aku gak beli. Ya itu tadi penyebabnya, karena ya kan banyak pilihan ya, akhirnya bingung, akhirnya udah capek sendiri, ya udah deh gak jadi beli gitu. Endingnya sih itu sih teman Pro 2. That's why aku kalau misalkan mau beli-beli gitu ya, katakanlah mau beli baju, aku akan memilih di toko yang itu gak akan banyak pilihannya. Terus kalau gak gitu misalkan beli sepatu, beli sendal, ya itu sama juga, aku akan datang ke toko yang itu tuh pilihannya gak banyak tapi kualitasnya udah terjamin bagus gitu. Karena kadang tuh kalau banyak pilihan ya itu tadi ya, bingung, akhirnya energi kita kan udah terkuras untuk melihat-lihat, milih-milih, ngebanding-ngebandingin gitu kan. Akhirnya yaudah deh, gak jadi beli deh daripada. Nah, boleh kasih tahu aku deh teman Pro 2, kamu ketika nih berada di satu tempat yang mau beli-beli-beli, ini kamu pernah ngerasa seperti itu gak sih teman Pro 2? Dan alasannya berakhir pada apa keputusan itu? Kamu tetap beli atau kamu kayak aku, gak jadi beli sekalian deh kita? Kasih tahu ke aku ya teman Pro 2 di WhatsApp aja di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung aja di DM Instagram Pro 2 Jember. Devi tungguin sampai pukul 9 ya buat segmen Besti ini.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemen Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik. Ini nih, sedang mempertemukan band metalcore namanya Killa Devia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar itu bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah, melalui kolaborasi itu, teman Pro 2 ya, diwujudkan lewat satu perilisan video klip yang berjudul Hitam melalui kanal YouTube dari Killa Devia Official yang itu dijadwalkan segera beredar ya. Nah, lagu Hitam milik Killa Devia ini merupakan ciptaan dari Killa Devia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama dari Rapai Pase. Wih, keren nih kolaborasinya nih. Kolaborasi dari musik keras dan musik akar. Seperti apa hasil karya dari Killa Devia featuring sama Rapai Pase Raja Buah? Ini dia nih, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ball cast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Waktunya bacain gabungan dari kamu ya, teman Pro 2 yang udah bercerita di Bestie pagi hari ini. Udah di depan lemari es yang ada di minimarket, tapi bingung mau beli minuman apa ya. Kamu pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu? Udah pasti sering ya, teman Pro 2. Nah, kalau Rina ini dia cerita pernah banget lagi. Udah buka kulkas lama, ujung-ujungnya ya beli air mineral karena makin bingung kalau pilih yang lain. Pasti setidaknya sih kamu ada yang dibeli gitu, Rina. Kalau aku gak jadi deh. Karena bingung pilihnya. Terus ada Dimas di Sumber Sari. Kata Dimas, sering sampai muter-muter depan kulkas, terus malah keluar minimarket tanpa beli apa-apa. Nah, kan sama tuh kayak aku tuh, Dimas. Terus kata Fajar di Wuluhan, aku biasanya bingung karena semua kelihatan enak, tapi takut salah pilih. Terus akhirnya beli gak tuh Fajar? Apa cuman dilihat-lihat-lihat doang? Disentuh-sentuh-sentuh? Gak jadi beli deh. Gak dong ya, jadi beli dong ya. Terus ada Sinta di Ambulu. Kata Sinta, pernah banget. Tapi akhirnya aku pilih minuman yang kemasan yang paling lucunya aja. Oh, kemasannya yang lucu. Iya banget lagi. Ada loh yang beli karena tergoda sama kemasannya. Termasuk aku. Next, ada Nanda di Ajung. Kalau kata Nanda, aku kalau udah bingung biasanya balik ke minuman favorit biar aman. Benar, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ketika kamu udah mulai pusing banget pilih yang mana-mana-mana daripada nggak beli. Yaudah deh, ambil yang biasanya diminum aja deh kalau gitu, ya kan?

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih di sepeda ya, teman Pro 2, barengan sama Devi. Satu jam lagi aku nemenin kamu. Ini udah di segmen Insight, pukul 9 nih teman Pro 2. Kalau barusan aja kayak bener-bener ini ya, lagunya nasionalis gitu ya. Iya iya dong. Bangun pemudi pemuda. Sebagai pemudi dan juga pemuda Indonesia masa kini, kita harus menjunjung nasionalis gitu loh teman Pro 2 ya. Nah, tentu saja memperingati hari kebangkitan nasional ya, semangat itu harus membara teman Pro 2. Biasanya kita ngobrolin soal semangat bangkit, terus juga perubahan, sampai peran generasi muda nih buat masa depan bangsa Indonesia. Tapi coba deh teman Pro 2, hari ini kita bahasnya dari sisi yang rada-rada beda dikit. Indonesia itu kan negaranya yang luar biasa sekali ya, tapi juga punya tantangannya besar dong pasti. Seperti kita hidup di wilayah yang rawan gempa, terus juga banjir, gunung meletus, sampai dengan cuaca ekstrim. Nah teman Pro 2, sebagai generasi muda, para pemudi-pemuda Indonesia sekarang ini sebenarnya udah siap belum sih untuk menghadapi resiko bencana itu? Coba di Insight ini boleh kamu ikut-ikut nimbrung, kasih tahu ke aku, sebenarnya tuh anak muda sekarang ini udah siap belum sih untuk menghadapi resiko bencana? Kamu bisa WhatsAppin pendapat kamu di WhatsApp aja ya. Ya bener aja, kamu bisa WhatsAppin di WhatsApp aja. Ya iyalah. Emang mau di mana kalau enggak di WhatsApp? Langsung aja di 081-559-70-8950. Bisa juga nih kamu di DM juga, gak apa-apa deng teman Pro 2 ya, di DM-nya Pro 2 Jember. Aku tunggu cerita kamu, tunggu pendapat kamu, tunggu insight dari kamu. Sampai pukul 10 ya.

Ramadan. Mandi di sungai adalah kegiatan menyenangkan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Namun, menjelang bulan suci Ramadan, mandi di sungai ini merupakan tradisi yang masih dipercaya oleh masyarakat di Boyolali. Tradisi ini disebut padusan. Padusan dilakukan dengan berendam di sungai, laut, atau sumber air yang dianggap keramat secara beramai-ramai, dan hal ini dipercaya untuk bisa menyucikan diri

0: Teater 1 telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea? Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional, seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival, dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa. Apalagi film tersebut udah go internasional.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kalau nih ya dipikir-pikir buat generasi sekarang ini, itu tuh cepet banget kalau buat nge-share ataupun dapetin informasi, ya kan? Apapun viral, itu bakalan langsung tahu. Ada gempa di satu tempat, update. Masuk dalam hitungan menit langsung tuh. Terus juga banyak yang udah familiar sama aplikasi cuaca, ya kan? Share informasi kebencanaan di media sosial, bahkan kayak ikut volunteer-volunteer ketika ada bencana alam itu terjadi di Indonesia. Tapi di sisi lain ya teman Pro 2, jangan-jangan kita masih siapnya cuma teori. Enggak sih sebenarnya. Enggak sedikit itu kok. Sekarang generasi muda tuh udah pada peduli lagi kan sama yang namanya bencana-bencana ini nih teman Pro 2. Kalau tiba-tiba gempa, ini contoh ya, kalau tiba-tiba gempa, kayak kita benar-benar ngerti harus ngapain. Terus juga ngerti di mana sih jalur evakuasi gitu kan. Nomor darurat itu udah tersimpan di handphone. Atau kalau nggak gitu ya kita harus udah siap apa tuh yang namanya kayak tas ataupun pouch yang itu isiannya barang-barang penting banget untuk menyelamatkan diri. Kayak gitu. Nah kadang memang sih teman Pro 2 ya, kayak kita merasa bencana itu jauh, padahal sebenarnya kesiapsiagaan itu justru penting banget sebelum kejadian itu datang. Karena siap menghadapi bencana itu bukan berarti takut, tapi lebih ke bentuk peduli sama diri sendiri dan juga orang sekitar. Nah, momen Hari Kebangkitan Nasional ini, teman Pro 2 ya, itu juga bisa jadi pengingat kita nih, kalau bangkit itu bukan cuma soal ekonomi ataupun pendidikan, tapi juga bangkit jadi generasi yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih peduli saat kondisi darurat itu terjadi. Nah, kalau menurut kamu deh, teman Pro 2, anak muda yang sekarang ini udah cukup siap belum sih untuk menghadapi resiko bencana? Atau malah masih banyak banget yang perlu dipelajari? Boleh kasih insight kamu ke aku, langsung kirim ke WhatsApp ya di 081 559 70 8950.

Para pejuang dari Budi Utomo berjuang supaya bangsa Indonesia bisa maju dan bersatu. Sekarang giliran kita meneruskan semangat itu, belajar dengan rajin, saling menghargai, dan cinta Indonesia. Karena kami anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga negeri ini di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: tradisi membangunkan orang untuk sahur ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Di zaman tersebut, belum ada pengeras suara atau alat yang dapat digunakan untuk membangunkan sahur. Cara yang dipakai sangat sederhana, yaitu dengan mengumandangkan azan. Hanya saja, bukan untuk sholat, melainkan sebagai pengingat waktu sahur. Bilal bin Rabah adalah orang pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk melakukannya. Sedangkan, berakhirnya waktu sahur juga ditandai dengan azan sebagai pertanda masuknya waktu subuh karena pada saat itu tidak ada istilah imsak.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro 2 ini udah ada sih yang gabungan ngasih insight buat topik kita di pagi hari ini. Dari wait siapa tuh? Dari Reni. Nih. Kalau kata Reni seperti ini nih teman Pro 2. Mana tuh? Belum keluar suaranya.
1: Halo, hai, nama aku Reni. Kalau dipikir-pikir, anak muda sekarang sebenarnya lebih cepat dapat informasi soal bencana dibanding dulu. Apa-apa tinggal buka media sosial, udah bisa tahu nih kabar gempa, banjir, sampai cara evakuasinya. Tapi menurut aku, siap secara informasi belum tentu siap saat kejadian beneran. Karena banyak juga yang masih nganggap mitigasi bencana itu hal sepele. Padahal Indonesia termasuk negara yang cukup sering menghadapi berbagai risiko bencana. Dan menurut aku, tantangan anak muda sekarang bukan cuma soal tahu berita bencana, tapi juga gimana caranya tetap tenang, paham langkah penyelamatan, dan gak gampang panik saat situasi darurat terjadi. Apalagi di hari kebangkitan nasional ini, rasanya penting juga buat ngebangun kesadaran kalau peduli bencana itu bukan cuma tugas pemerintah atau relawan aja, tapi kita semua juga punya peran dalam hal itu.
0: Nah, thank you loh Reni udah ngasih insight-nya di pagi hari ini. Dan benar banget juga sih ya teman Pro 2, sebagai generasi muda kayak kita tuh gak boleh untuk tutup mata, karena memang di tempat kita ini sangatlah rawan sekali sama bencana. Apalagi kalau pas musim hujan kayak gini kan gampang banget banjir nih di Jember, ya kan. Jadi sebagai generasi muda harus peduli dong ya teman Pro 2, setidaknya peduli sama lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Zakat fitrah versus zakat mal. Apa ya bedanya? Zakat fitrah dan zakat mal sama-sama zakat, tapi beda fungsi. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, zakat fitrah. Ini zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu dibayarkan sebelum Idul Fitri. Biasanya berupa beras 2,5 kg atau uang seharga beras. Tujuannya menyucikan diri setelah Ramadan dan membantu fakir miskin merayakan Lebaran. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Ini wajib bagi yang hartanya sudah mencapai nisab atau batas minimum dan disimpan selama 1 tahun. Jenisnya bisa dari penghasilan, emas, perdagangan, hingga investasi. Singkatnya, zakat fitrah untuk menyucikan jiwa dan wajib bagi setiap muslim. Sedangkan zakat mal untuk menyucikan harta dan hanya wajib bagi yang hartanya cukup nisab. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya? Jangan lupa tunaikan zakat sesuai kewajibanmu.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2. Siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar media Italia sebut Fedya Ega yang terbaik di Moto3 Catalunya. Informasi kedua, Menbud Fadli, Hari Kebangkitan Nasional, Satukan Keberagaman Bangsa. Informasi ketiga, atlet Kyokushin Jember, borong 4 emas di kejuaraan nasional. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, media asal Italia memuji performa dari Veda Ega Pratama sebagai yang terbaik dalam Moto3 Catalunya 2026. Dalam balapan di sirkuit Barcelona, Catalunya, tepatnya pada minggu waktu lalu, Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-20. Dan posisi ini didapatkan Veda karena tidak lolos ke kualifikasi kedua atau kuarter kedua ketika kuarter satu. Meskipun berada di barisan belakang, pebalap Honda tim Asia ini menyelesaikan balapan dengan menempati posisi ke-8. Hal ini dianggap sebagai pencapaian yang begitu luar biasa. Informasi kedua, Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai momentum lahirnya kesadaran bangsa. Menurutnya, kesadaran tersebut mampu untuk menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ia mengatakan semangat kebangkitan nasional 1908 menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Informasi ketiga, atlet Kyokushin Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi dalam kejuaraan nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga peserta asal Jepang. Dalam ajang tersebut, DKKI Jember, Dojo Fana Bakti berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari nomor kumite maupun kata. Kejuaraan ini diikuti oleh 296 peserta dari 12 perguruan dan organisasi Kyokushin dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga peserta dari Kalimantan dan juga Jepang. Ketua Cabang Olahraga Kyokushin Jember, Budi Raharjo, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi bukti pembinaan atlet usia dini hingga remaja di Jember terus berkembang. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina di edisi hari ini 20 Mei 2026 untuk program acara Pro 2 Hitlist. Ya, Zaman Pro 2 di tanggal 20 Mei jadi salah satu momen penting yang tentunya bisa kita peringati bersama. Hari Kebangkitan Nasional, ya pasti teman Pro 2 ataupun beberapa instansi juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional, entah itu di sekolah-sekolah, upacara tadi pagi atau beberapa instansi juga upacara ya teman Pro 2. Nah, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang sejarahnya aja, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai generasi tetap bisa punya semangat untuk berkarya, peduli, dan juga membawa perubahan kecil yang positif di lingkungan sekitar kita. Siang hari ini tentunya kita harus kobarkan semangat kita ya, harus bersemangat untuk aktivitas yang mulai padat di hari-hari aktif. Gak apa-apa teman Pro 2, karena pastinya siang hari ini aku bakal membakar semangat kamu dengan lagu-lagu favorit kamu. Boleh untuk bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Jangan lupa sertakan nama kamu, lokasi kamu di mana, dan juga lagunya apa. Yang penting lagu-lagu yang kamu request adalah lagu-lagu terbaru ya. Jadi untuk kamu buruan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk kali ini, Vita bakal menunggu gabungan kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: lampu.
1: Jangan.
2: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
3: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
1: Ya, bunda.
2: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
1: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
2: Wah, anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
1: Ayah, mereka ini siapa sih?
2: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
1: Pahlawan itu siapa ya?
2: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
2: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Siap, ayah. Berarti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
2: Ayah juga sayang sama anak ayah.
4: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

Pasti teman Pro 2 udah menantikan konser The Weeknd di Jakarta ya. Karena memang rumor ini sudah ada jauh-jauh hari. Bahkan juga teman Pro 2 sudah menantikan untuk tiket penjualannya. Baru 2 hari pre-sale konser The Weeknd di Jakarta dimulai, para pembeli ini nyatanya tiket konser tersebut sudah mulai menjual kembali di media sosial ataupun dengan menjadi calo dengan cara want to sell. Jadi berdasarkan pantauan di media sosial, tepatnya pada Selasa kemarin, teman Pro 2 udah banyak sekali pengguna media sosial yang terlihat menjual kembali tiket konser yang bakal dihelat di Jakarta International Stadium ataupun JIS, tepatnya pada 26 sampai dengan 27 September 2026 waktu itu ya, dimana mayoritas menyebutkan bahwa menjual tiket konser lantaran sudah mendapatkan kategori tiket yang diinginkan. Nah selain itu, sejumlah pengguna juga mengaku kelebihan membeli tiket hingga memutuskan menjual kembali tiket tersebut. Aduh, tapi sih bisa-bisa teman Pro 2 emang dapat tiketnya, tapi harganya, aduh, ini pasti harganya lebih mahal, bisa jadi seperti itu teman Pro 2. Selain itu ada juga beberapa pengguna yang menjual kembali tiket konser The Weeknd tanpa menuliskan keputusan penjualan tersebut. Jadi jumlah tiket yang dijual oleh para pengguna di media sosial pun juga relatif banyak. Salah satu pengguna bahkan menjual 15 tiket dengan kategori dan hari yang berbeda-beda. Wow, udah kayak pihak dari si penjual tiket langsung ya teman Pro 2. Dimana penjualan kembali tiket di media sosial ini juga memungkinkan karena setiap pembeli di situs penjualan bisa membeli hingga 6 tiket dalam setiap transaksi, seperti yang terjadi pada pre-sale hari kedua, tepatnya pada Selasa kemarin teman Pro 2. Selain itu, tidak sedikit penjajah dari tiket WTS yang hanya mengklaim bahwa memiliki tiket tetapi sebenarnya tidak punya ataupun palsu. Dan modus percaloan ini juga menjual kembali jauh di atas harga asli, tuh kan, yang biasanya muncul dalam praktik ini. Jadi hati-hati ya teman Pro 2, ketika kamu mau nonton konser, ya lebih baik kamu beli di tempat-tempat yang terpercaya gitu ya. Dan demi menghadiri ataupun menghindari ya, maksud kita menghindari modus penipuan alias scam, para penggemar dari The Weeknd lebih baik juga harus membeli tiket asli di situs yang sudah tersedia secara resmi. Meskipun pre-sale sudah berlangsung 2 hari, tapi masih ada general on sale, tepatnya pada Kamis nanti mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, karena udah mulai besok ya, kamu juga bisa ngewar tiketnya, beli di situs-situs terpercaya. Jangan sampai kamu belinya itu di calo, karena ya hati-hati penipuan ataupun juga mungkin ada pihak-pihak yang dirugikan akhirnya. Oke, teman Pro 2, semari menantikan gabungan kamu ya. Ada juga yang beberapa udah menantikan lagunya Anggis Devaki. Ini dari salah satu teman Pro 2 yang baru aja bergabung, gak disertai namanya, tapi katanya udah nungguin lagunya Anggis Devaki yang mana aja deh katanya. Kemudian The Angie Support udah hadir pagi hari ini. Kalau Angie nih selalu ditunggu ya lagunya sama fanbase-nya. Kalau biasanya menantikan lagu remuk, tapi siang ini kayaknya gak remuk lagi ya. Lagunya kita dengerin lagu Angie yang lain aja, yang judulnya adalah Merelakan. Kemudian ada juga yang udah request dari Kak Arini. Selamat siang aja buat semuanya, salam kenal untuk Kak Vita. Lagu Bruno Mars deh Kak, yang judulnya adalah Risk It All. Okay. Tiga teman Pro 2 yang udah bergabung, dan masih ada lagi untuk gabungan selanjutnya. Tapi nanti deh aku bakal puterin dulu lagu-lagu ini biar kamu nunggunya gak kelamaan. Spesial buat kamu teman Pro 2, lagu Angie Carvalho, Merelakan.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Satu single dari Bruno Mars dengan Risk It All bercerita tentang seseorang yang rela untuk mempertaruhkan segalanya demi yang dicintai. Dan isi lagunya ini penuh rasa tulus serta juga pengorbanan ya teman Pro 2. Coba deh kalian artikan perliriknya itu udah benar-benar menyentuh hati kita teman Pro 2. Tentang bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita untuk orang yang kita sayang. Bahkan kalau harus menghadapi resiko besar, kita selalu menjadi garda terdepan. Waduh. Karena memang dari nuansa lagunya sendiri romantis, emosional, bahkan sedikit klasik ya, dengan sentuhan bolero serta mariachi yang bikin feel-nya itu hangat banget, mendalam banget. Bahkan juga teman Pro 2 ketika dengerin lagu ini tuh kayak kamu tuh dibawa ke suasana, kamu tuh lagi kasmaran dengan seseorang, bahkan kamu rela berkorban untuk dirinya. Nah, menariknya lagi, Bruno Mars ini bawain lagu ini dengan nuansa musik yang beda dari biasanya. Tahu dong ya, lagu-lagu Bruno Mars seperti apa? Mulai ada lagunya The Lazy Song, kemudian juga That's What I Like, kemudian juga masih banyak lagi teman Pro 2. Salah satunya, lagu ini berbeda dari lagu-lagu Bruno Mars. Ada sentuhan bolero dan juga mariachi yang bikin suasananya itu hangat, romantis, kemudian sinematik banget. Cocok didengerin pas waktu malam hari, pas lagi santai, pas lagi merenung, atau mungkin lagi kangen sama seseorang. Aduh, lagu ini mewakili banget teman Pro 2. Kalau tadi lagu yang sedikit galau ya, kali ini aku mau kasih lagu yang bikin kamu bersemangat. Dan ini tuh kayak ngasih semangat untuk diri kamu yang mungkin lagi patah ya, lagi kurang percaya diri, karena ini satu single dari NPD yang judulnya adalah Sempurnanya Aku, yang ngasih vibes ke kamu biar kamu makin semangat dan lebih percaya diri.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari...

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lewat sebuah lagu kita diajak untuk berimajinasi, merasakan bagaimana pesan yang disampaikan dalam sebuah lagu, teman Pro 2. Sama halnya beberapa lagu yang tadi udah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Apalagi mungkin teman Pro 2 ketika kamu mendengarkan lagu kesukaan kamu, ada yang bawaannya bisa bersemangat lagi, ada juga mungkin yang mengingatkan momen-momen sedih. Bahkan ketika kamu sedih pun juga akan semakin sedih kalau kamu dengerin lagu sedih yang membawa kamu akhirnya bisa flashback. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 ketika kamu itu mengalami sebuah rasa sakit, terus kamu ngedengerin sebuah lagu bukan karena lagunya yang ngajak galau akhirnya kamu galau? Tidak teman Pro 2, tapi ternyata lagu itu tuh ngajak kamu untuk tidak lagi kecewa, sakit hati, atau bahkan sedih. Ada satu single yang ternyata juga bakal ngajak kamu untuk menertawakan rasa sakit setelah dikhianati ataupun juga dipermainkan dalam sebuah hubungan. Kayak satu single dari Sabrina Linor yang kali ini judulnya adalah Haha. Ini lagu yang memang terkesan kayak lucu, tapi juga menertawakan rasa sakit ketika dikhianati. Ataupun kamu yang mungkin lagi galau banget ya, karena suatu hubungan yang tidak baik-baik aja atau justru mengecewakan. Lagu ini relate banget buat kamu anak muda yang pernah dibohongi, cuma dijadiin pilihan ataupun capek banget terlalu berharap. Meskipun liriknya terdengar santai banget, sebenarnya ada rasa kecewa dan usaha buat terlihat kuat setelah hati yang terluka. Pengen tahu gak lagunya? Ini dia teman Pro 2, sesuai dengan requestan dari fanbase-nya Sabrina Linor di WhatsApp Pro 2 tadi ya. Kak, mau request dong lagunya Haha, udah nungguin. Oke, langsung aja ya. Aku gak bisa ngewakilin satu yang ngebaca requestan kamu, tapi emang udah banyak banget fanbase yang udah menantikan lagu Sabrina Linor dengan Haha.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
0: Teman

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada tiga macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Oke, Tuan Pro 2, aku mau ngucapin terima kasih untuk kamu tadi ya yang udah request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Dan tadi udah lunas tuntas juga untuk kamu tadi yang udah request, udah aku puterin juga. Dan special single ya untuk yang terakhir gabungan untuk Kak Lara. Kak Lara ini adalah pendengar setia ya, yang selalu setia barengan sama Pro 2. Udah nungguin lagunya Olivia Rodrigo dengan judulnya Driver License. Dan jangan lewatkan teman Pro 2 nanti lepas dari jam 12 siang. Tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita lanjut lagi untuk program acara selanjutnya, siaran berjaringan se-Jawa Timur untuk muda kreatif. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap stay aja hanya di channel 89,5 FM.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: siang teman Pro2. Kali ini kamu di program acara Muda Kreatif masih barengan sama aku Vina Karina untuk siang hari ini. Dan tentunya ruang inspirasi anak muda yang punya semangat berkarya dan berani memulai usaha. Di Muda Kreatif siang hari ini sudah hadir narasumber muda inspiratif. Ada Kak Amira Hairunisa selaku owner Kopi Tinung. Dan tentunya siaran berjaringan hari ini juga disiarkan se-Jawa Timur di Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Madiun, Pro2 RRI Surabaya, dan juga Pro2 RRI Sumenep. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, kita bakal menjelajahi nih teman Pro2 untuk dunia perkopian atau coffee shop ya. Atau mungkin kamu yang suka banget ngopi. Ya, ini ada ownernya langsung nih teman Pro2. Dan Amira sendiri nanti bakal membahas ya bagaimana dirinya menjadi seorang owner yang sekarang itu menekuni sebuah bisnis di usia mudanya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak Amira ke teman Pro2 semuanya ataupun yang lagi dengerin Pro2 se-Jawa Timur. Silakan.
1: Ya, halo, kenalin semuanya. Nama saya Amira Hairunisa. Saya masih kuliah di Universitas Jember dan dari Fakultas Pertanian.
0: Wow. Usianya masih
1: Masih dua-dua
0: loh teman Pro2. Tapi siapa sangka teman Pro2 ya, bahwa usianya yang masih muda, dirinya ini juga menggeluti bisnis yang mungkin banyak orang yang suka dan jadi daya tarik sendiri ya untuk kamu yang suka ngopi atau mungkin kamu yang juga pengen di dunia bisnis apalagi usia kamu yang masih muda. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak Amira, kan namanya Kopi Tinung. Kenapa namanya Kopi Tinung dan cerita awalnya kamu pengen berbisnis kopi itu bagaimana? Silakan.
1: Ya, jadi awal mula dari nama Kopi Tinung ini karena dari tiga gunung. Tiga gunung ini dari Gunung Argopuro, Raung, dan Gumitir. Dan awal mula saya membentuk Kopi Tinung ini karena saya juara satu kemarin di tahun 2023 itu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ saya kayak terinspirasi nih, wah kayaknya enak mau buka kopian ini gitu. Juga dari basic ayah saya kan dari pertanian gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Jadi udah ada dukungan ya?
1: Iya, ada dukungan.
0: Kemudian?
1: Nah, kemudian dari situ saya pelan-pelan gak langsung buka kafe nih, Kak. Awalnya saya jualan kemasan cup gitu. Nah, dari situ kayak ada panggilan dari Dinas Koperasi itu buat ngisi-ngisi stand-stand di event-event, beberapa event. Jadi yang pertama itu Kopi Tinung pernah hadir di GFC tahun 2024 kayaknya, Kak.
0: Ada standnya ya, gitu.
1: Iya, dikasih stand gitu. Nah, dari situ saya masih dalam kemasan cup. Belum kemasan yang botol gitu-gitu.
0: Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada yang botol, ada yang cup, ada yang pouch ya, bubukan itu juga ada. Kemudian juga ada kemasan-kemasan lainnya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti ya kita bakal telusuri nih teman Pro2 ya dengan jenis-jenis produk-produk yang sudah disediakan sama ownernya langsung juga ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kenapa memilih usaha di bidang kopi dan juga minuman? Apakah memang basically kamu adalah anak-anak nongki suka ngopi atau apa kira-kira?
1: Ya, jadi kenapa saya memilih untuk produk kopi ini karena kan di Jember juga termasuk robusta terbaik itu, Kak. Nah, aku sendiri pengen ngembangin kopi robusta ini buat ke luar lah, kayak kan gak harus dari kopi yang lain aja, Jember juga punya nih, gitu.
0: Oh, jadi kamu tuh pengen explore lagi gitu ya, dan menunjukkan bahwa Jember itu punya kopi terbaik.
1: Betul.
0: Kualitas yang terbaik, yang memang tidak kalah dengan yang udah go internasional. Nah, dari namanya kan Kopi Tinung ya.
1: Betul.
0: Tapi di sisi lain, pernah gak sih kayak udah pernah coba kasih nama apa gitu sebelumnya, tapi ternyata beberapa kali dirombak akhirnya jadilah Kopi Tinung ini namanya? Atau emang ini yang pertama kali
1: emang
0: sampai sekarang?
1: Emang pertama kali sih, Kak.
0: Oh, udah berapa tahun?
1: Dari 2023.
0: Mm-mm. Oh, 2023 ya, berarti udah sekitar 3 tahunan. Yeah. Wow. Nah, makanya memang namanya Kopi Tinung. Itu bukan karena ada filosofi tertentu ya, tapi memang dari tiga gunung.
1: Betul.
0: Kemudian itu gimana prosesnya? Produksinya bagaimana? Karena kan untuk bisa dapat dari tiga gunung itu kan kamu juga harus punya relasi dari petani-petani yang ada di sana. Yeah. Itu bagaimana kamu?
1: Dari bantuan ayah saya sih, Kak, kayak ini Kak ada petani nih, enak ini kopinya, bisa dicoba dulu. Jadi kita juga survei dulu sih, Kak, nggak langsung ambil gitu.
0: Jadi kamu survei dulu rasanya gimana nih, kayak robusta, americano, ya kan emang banyak ya. Terus disesuaikan juga dengan lidah kamu awalnya memang, karena kan kita harus survei dulu gitu, kemudian kok cocok.
1: Betul.
0: Kemudian sampai dengan sekarang peluangnya pun juga banyak diminati juga ya, oleh banyak konsumen ya.
1: Iya, banyak banget.
0: Oke, okay. Sebagai anak muda jadi owner usaha, ini pasti juga ada cara untuk kamu bisa percaya diri. Karena kan kita tahu memang coffee shop itu udah banyak, yang jual kopi udah banyak dengan produk yang mungkin menawarkan keunikan tersendiri. Banyak pecinta kopi juga, saingannya tuh banyak banget gitu. Amira gimana? Akhirnya kamu kayak harus banget nih percaya diri. Nah, cara kamu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu saya udah punya bisnis sendiri. Jadi waktu SMP saya buka buket gitu, Kak. Nah, dari buket itu banyak customer nih yang kenal sama buket saya ini. Nah, jadi dari situ kayak saya kan membangun relasi lagi buat dari Kopi Tinung. Nah, dari Kopi Tinung itu customer-customer juga tahu, akhirnya banyak yang mencoba nih gitu.
0: Oh, jadi pelanggannya tuh awalnya dari relasi konsumen kamu yang ketika kamu berbisnis buket.
1: Iya.
0: Oh, tapi buketnya sekarang masih jalan?
1: Enggak, Kak.
0: Oh, udah enggak. Oh, ternyata kok lebih banyak peluangnya ataupun daya tarik konsumennya ini di kopi akhirnya. Oke. Jadi memang ya, teman Pro 2, yang namanya orang berbisnis itu namanya masih istilahnya babat alas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kan harus cari pelanggan, kemudian juga kita pun harus konsisten cari peluang yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga untungnya juga lumayan gitu kan. Nah, ternyata si Kak Amira ini cocoknya basicnya di kopi gitu. Karena memang sebelumnya kan udah pernah coba usaha buket ya. Oke, okay, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pastinya aku dan juga Kak Amira bakal balik lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran berjaringan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, jangan kemana-mana, tetap standby aja barengan sama Pro 2 RRI Jember.

0: Hewan Perdua tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Dan siaran siang hari ini di Muda Kreatif kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi karena memang ternyata perjalanan membangun usaha itu gak mulus ya. Pasti juga ada jatuh bangunnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa belajar nih teman Pro 2 soal yang namanya konsistensi, bahkan juga kreativitas. Sekarang kita ngobrol lagi barengan sama Kak Amira, dia sebagai owner dari Kopi Tinung yang berkembang dan juga tetap menarik ya di tengah persaingan bisnis kopi yang semakin ramai. Kita lanjut lagi Kak Amira ya, bahwa memang kita tahu namanya persaingan itu semakin kuat. Bahkan juga kita tahu di Jember sendiri itu banyak banget coffee shop yang juga sudah mulai rame. Betul. Di beberapa tempat ya. Apa yang membuat Kopi Tinung itu berbeda dari coffee shop ataupun brand kopi lainnya? Bisa dijelaskan, silakan.
1: Jadi yang membuat Kopi Tinung beda dari yang lainnya ini kan karena dari Tinung itu Kak, dari Tiga Gunung.
0: Tiga Gunung. Betul. Kemudian
1: untuk kemasannya saya juga membuat semenarik mungkin supaya orang-orang muda atau customer yang lainnya itu tertarik buat membeli produk saya. Juga kan kalau masalah bisnis ini kita bisa pemasarannya di media sosial. Dari media sosial itu kita bisa membuat semenarik mungkin gimana customer itu mau membeli produk saya sendiri gitu.
0: Jadi mungkin dari variasinya, variannya ya kan macam-macam ya. Di sini apa aja tuh produk-produk yang udah kamu jual, macamnya apa aja? Bisa dijelaskan dulu.
1: Jadi kalau
0: dulu.
1: Kopi Tinung ini ada variannya yang bagian botol, ada yang americano sama kopi susu gula aren aja. Lalu selainnya,
0: harganya?
1: Yang americano ini 10.000, yang kopi susu gula aren 15.000.
0: Oh, murah ya.
1: Iya.
0: Enggak disangka loh teman Pro 2, ternyata harganya tuh murah juga. Karena kan biasanya kalau dengan kemasan yang mewah, kemudian juga dengan kemasan yang unik, itu pasti orang juga ngiranya ih mahal nih gitu. Tapi ternyata harganya masih terjangkau. Oke, tapi biasanya yang best seller apa biasanya?
1: Yang best seller nih kopi susu gula aren itu Kak.
0: Kopi susu gula aren. Oke, dengan harga 15.000. Kemudian juga ada kopi bubuknya juga ya, dengan pouch ataupun juga dengan kemasan. Oke, kemudian kalau untuk menu favorit ya, karena kan memang banyak banget yang memburu yang namanya kopi susu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada lagi nggak sih yang jadi salah satu rencana kamu jadi variasi selanjutnya? Kira-kira mau nyiptain yang rasa apa lagi? Matcha ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Masih belum. Tapi ada nggak kayak rencana selanjutnya mau bikin variasi apa lagi ataupun keunikan apa lagi?
1: Ada sih Kak, kayak mungkin menu-menu yang lagi viral sekarang tuh kayak butterscotch gitu.
0: Butterscotch gitu. Kemudian apa lagi?
1: Apa ya? Kayak dicampur sama buah-buah gitu biasanya ada kan Kak, kopi yang dicampur gitu-gitu.
0: Jadi rencana kamu ke depannya bakal ada variasi pilihan menu ya. Ada yang butterscotch ataupun mungkin ada pilihan lainnya. Oke, kemudian selain kita menjual ini ya, packagingnya juga harus dibuat menarik. Kemudian pilihan ataupun variasinya juga harus banyak. Cita rasa, kualitas gitu ya. Bahkan kamu pun juga akan menawarkan brandingnya. Brandingnya itu kan benar-benar harus diutamakan juga. Apalagi sekarang media sosial juga ada. Nah, seberapa penting media sosial untuk membantu perkembangan bisnis dari Amira sendiri?
1: Jadi peran media sosial untuk brandingku ini sangat membantu banget sih. Karena kan media sosial ini cakupannya luas gitu Kak. Gak hanya di cuma teman sendiri atau tetangga gitu, enggak. Tapi kan media sosial kan kayak dari orang luar yang luar Jawa Timur pun bisa tahu dari Kopi Tinung ini. Jadi waktu itu Kopi Tinung sempat ngirim ke Bandung sih Kak.
0: Ke Bandung?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ke Bandung, ke Jawa Tengah sama Bali.
0: Dan itu continue ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya dari temen aja yang pesen, tapi juga sudah kerjasama ada nggak?
1: Nggak Kak.
0: Nggak, belum ya. Belum. Oke, tapi semoga kedepannya nanti ada kerjasama atau relasinya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tapi kalau untuk pengiriman yang paling jauh di mana selain Bandung?
1: Sudah sih Kak, sejauh ini masih itu-itu aja.
0: Oh, jadi antar kota aja masih ya.
1: Iya, antar kota.
0: Okay. Pernah gak sih kamu kayak mengalami titik jenuh ataupun hampir menyerah untuk menjalankan usaha kopi? Karena kan ya itu tadi ya, kalau cewek itu emang ya ada mungkin sebagian yang paham, benar-benar paham dengan kopi. Tapi kan kamu kan kayak harus membangun dari nol. Pernah gak kamu ada di titik, ah nyerah aja, pesaingannya juga banyak, saingannya juga banyak banget, pernah gak?
1: Pernah kak, kan kadang kayak dari bisnisnya kan naik turun ya. Nah waktu itu di tahun berapa itu sempet sih kayak pemasukannya kurang, terus sepi gitu kak. Tapi dari orang tua juga, ayo bisa disemangatin. Jadi ya udahlah bareng apa. Dan waktu itu aku sempat jadi panitia di kampus nih kak.
0: Okay.
1: Aku nyoba jualan nih. Kebetulan aku bagian panitia dana dan konsumsi gitu kak. Nah aku coba jualan. Lah kok ternyata teman-teman nih banyak peminatnya. Jadi setiap aku berangkat itu bawa kopi full, pulang-pulang tuh udah habis. Kadang sampai ada ke teman-teman tuh yang gak kebagian gitu loh kak. Kayak besok ya bawa lagi. Iya ya aku kalau ada kopinya kadang gitu kan, kadang udah habis gitu kak di rumah gitu.
0: Jadi banyak yang ketagihan itu yang membuat kamu akhirnya tetap semangat
1: lagi.
0: Walaupun di awal-awal ya namanya juga kita masih cari pelanggan ya.
1: Betul.
0: Kan masih ada kayak sepi, kemudian kayak putus asa gitu ya. Ini kira-kira jalan apa enggak gitu. Nah ternyata support sistemnya adalah keluarga sendiri.
1: Betul.
0: Terutamanya papa. Nah, papanya udah datang nih siang hari ini. Papanya di balik layar ya, gak ikutan ngobrol. Tapi begitu luar biasa sekali dukungannya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian kalau menurut kamu sendiri, skill apa yang memang harus wajib banget dimiliki oleh owner bidang kopi, perkopian, usaha kopi? Apa? Karena kan pastinya juga gak mudah kan. Kalau dari kamu sendiri tipsnya bagaimana?
1: Skill yang harus dimiliki nih kak, skill kayak bagian komunikasi sih kak, kan karena butuh banget buat komunikasi sama petani gitu, buat ambil kopi-kopi, terus juga skill branding sih kak, lebih penting itu.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, basicnya kita harus punya dulu dasarnya, harus punya strategi pemasarannya seperti apa gitu. Bukan hanya relasi aja dibanyakin biar banyak pelanggan, tapi di sisi lain juga harus ada komunikasi. Komunikasi antar petani ya, maksudnya, ataupun juga dengan relasi lainnya. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menjaga kualitas produk? Karena kan untuk menjaga produk itu tetap disukai, kita harus menjaga cita rasa, kualitas. Kalau dari Kak Amira sendiri bagaimana?
1: Nah meskipun kayak customer udah tahu nih kayak varian-varian dari kopi Tinong, setidaknya kita jangan sampai untuk mengurangi sedikit pun kayak rasa dari kopi itu kak. Kan kadang ada yang udah terkenal nih brandnya, kayak dikurangin nih mau banyak peminatnya. Nah jangan sampai kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu ya hal yang benar-benar harus kamu hindari sebenarnya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran juga sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pebisnis ya kan. Karena memang biasanya itu bukan hanya bidang kopi aja ya. Ada juga yang punya usaha udah laris, ada yang dikurangi komposisinya, kemudian harganya mulai naik ya. Oke, tapi untuk tanggapan dari customer sendiri bagaimana sejauh ini dengan harganya, kualitas produknya itu bagaimana? Dari harga deh misal.
1: Dari harga ini udah pas banget sih, karena kan wawasannya kayak dari mahasiswa gitu-gitu kak. Dari orang-orang kantor-kantor juga kayak, wah enak ini dengan harga segini, tercakup murah gitu katanya.
0: Terjangkau. Oke. Tapi ada pembeda gak sih, kayak misal kamu ketika memperjualbelikan ke mahasiswa dengan packaging yang lebih kecil, atau mungkin harga yang lebih murah, atau sama aja?
1: Kamu sama samain? Aja sih kak.
0: Sama aja berarti, gak ada pembeda gitu. Oke, jadi ya itu tadi konsisten.
1: Iya, konsisten.
0: Dan tipsnya apa nih kalau dari Kak Amira sendiri untuk teman-teman ya, mungkin yang pengen menjelajahi dunia bisnis di usia muda. Kan kamu masih muda nih, masih umurnya 22 tahun, tapi kamu ternyata udah ngeluarin produk, bahkan juga pengen ya planningnya nanti punya cafe shop sendiri gitu. Itu tipsnya apa?
1: Tipsnya jangan takut untuk mencoba sih Kak, juga kan pesaing-pesaing di luar kan kayak banyak nih. Nah dari situ mungkin kayak kita percaya diri aja gitu. bahwa kita tuh pasti bisa buat majulah gitu.
0: Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, walaupun juga banyak saingannya. Kemudian juga mungkin di luar sana ada teman-teman yang sudah nyobain kopi A sampai Z ya kan, banyak pilihannya. Tapi si Kak Amira sendiri ini juga nggak patah semangat gitu untuk tetap produknya itu dibagusin kualitasnya, brandnya, kemudian juga kemasannya atau apapun itu ya. Kemudian ada nggak sih kayak kamu tuh momen paling membahagiakan ketika kamu menjalankan kopi Tinung? Ada nggak cerita di balik itu?
1: Momen paling bahagia tuh ya waktu kita ngisi-ngisi stand di event-event gitu Jadi kan kita kayak kenal sama dari orang-orang. Ternyata orang ini punya apa ya? Punya itu loh kak, aduh apa sih?
0: Pandangan.
1: Iya.
0: Kemudian
1: mungkin juga dari teman-teman kan, dari pelanggan juga bisa membantu kayak bisa kedepannya ditambah gini-gini. Nah itu juga masukan juga kak gitu.
0: Tapi kamu pernah nggak sih kayak dapat kritikan yang itu tuh bikin kamu sempet down gitu, tapi akhirnya kamu semangat lagi? Ada nggak kritikan yang kayak gimana?
1: Sampai saat ini belum ada
0: belum.
1: Sih kak.
0: Iya. Berarti kualitas kamu tuh emang kualitas yang baik gitu ya dari awal ya. Bahkan ada kritikan yang masuk tapi bukan kritikan yang negatif.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau misalnya boleh mengulang dari awal nih, apa yang ingin Kak Amira perbaiki dari perjalanan bisnis? Apa kira-kira?
1: Dari diriku sendiri sih kak, jangan terlalu down banget untuk menjalankan bisnis, tetap semangat aja gitu.
0: Oh berarti kamu ini ya sempet kayak nggak percaya diri?
1: Iya.
0: Gitu. Apa yang membuat kamu nggak percaya diri ya, selain ada saingan gitu? Ada apa lagi?
1: Karena melihat dari bisnis orang kayak wah berjalan lancar nih, kenapa punya aku kok belum gitu sih? Gak kadang ciut gitu.
0: Oh nyalinya tiba-tiba ciut gitu.
1: Iya.
0: Iya tapi kan yang namanya juga kita masih berproses ya kan, kan gak instan gitu. Oke, tapi sejauh ini gimana untuk kamu bisa ngimbangin yang namanya kamu belajar di dunia bisnis, bahkan juga masih kuliah, semester berapa sekarang?
1: Semester 6,
0: berarti hampir skripsi ya. Terus gimana biar kamu bisa nge-manage waktu kamu antara kuliah sama usaha kamu? Karena kan kamu kayak gitu aja juga harus bener-bener konsentrasi juga. Gimana jualan kamu ini tetap jalan, brandnya juga semakin dikenal, itu gimana?
1: Jadi kalau kuliah tetap nomor satu. Di sisi waktu kuliah kan ada waktu luang gitu kak, kayak setelah kuliah biasanya ada waktu kosong, ya udah aku kadang buat kopi, terus di post nih di sosmed, terus ada yang mau ya sekalian aku bawa pas kuliah di jam berikutnya gitu.
0: Oke. Jadi sembari kamu belajar, kamu pun juga bawa produk gitu. Tapi seru banget sih Teman Pro 2 ya, bahwa ini juga bisa jadi salah satu cara kita ya. Barangkali kamu juga punya kemampuan dalam hal bisnis tertentu, tapi kamu masih kuliah, bisa dicontoh. Jadi ketika kuliah pun tidak mengganggu jam kuliahnya ya. Tapi di luar itu juga sembari jualan. Betul. Gitu kan, ketika beristirahat atau mungkin ketika lagi ngumpul sama teman di kampus dibawa produknya. Ih keren banget ya Teman Pro 2, usia 22 tahun tapi ternyata tidak mematahkan semangat dari Kak Amira untuk terus berjuang mempertahankan sisi ekonominya, bahkan juga dari situ juga bisa membuahkan hasil ya. Dari hasil penjualan itu bisa nambah-nambah uang saku, ya kan? Karena aku dulu juga kayak gitu Kak Amira, kayak seneng banget jualan, suka banget kayak terjun di dunia bisnis gitu. Tapi ternyata kayaknya aku harus pikir dua kali deh untuk benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Tapi kalau Kak Amira kan emang udah basicnya, ditambah juga dukungan dari keluarga. Oke. Kemudian selain papa mungkin dari dukungan mama bagaimana sejauh ini? Apakah juga ikut handle gitu untuk penjualan atau posting juga atau gimana?
1: Iya, kadang bantu juga sih kak, kayak share-share di perumahan gitu-gitu tuh di grup.
0: Iya kan biasanya kan ada
1: gitu.
0: Kan grup UMKM. Itu ada juga. Oh, jadi mama kamu juga ikut andil.
1: Iya, bantu juga buat share kayak ini lagi ready yang kemasan kopi Tinung gula aren gitu. Banyak ada tuh kak masukan kayak
0: banyak yang
1: pesen
0: beli.
1: Nih 5 gitu kak. langsung udah selesai kuliah buat deh. Kan semangat nih, uangnya bisa buat jajan besoknya.
0: Iya, betul. Nah, ini kan kalau boleh tahu ya, packagingnya juga gak main-main. Ada stikernya juga, ada logonya juga. Ini gimana produksinya? Aku belum tanya ke produknya langsung ya, tapi ke ininya dulu, packagingnya. Apakah memang dibuat sendiri, desain sendiri atau bagaimana, atau papa?
1: Iya, desainnya gimana? Pertama aku desain sendiri sih kak, terus tanya ke ayah.
0: Oh, gimana kamu sendiri?
1: Iya, gimana nih ya, kurang sip atau udah tambahin ini gitu kak.
0: Jadi komentatornya si papa.
1: Iya.
0: Oke, nah kemudian kalau untuk kopinya sendiri, produksinya di mana dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kayak pre-order order gitu juga terima nggak?
1: Terima juga. Untuk produksinya aku di rumah sih kak.
0: Oh, di rumah sendiri. Iya. Terus ada alatnya itu kan? Iya. Jadi kayak langsung bisa apa sih memproduksi sendiri gitu?
1: Iya betul.
0: Tapi ada yang bantuin nggak selain kamu nangani sendiri? Mama ikutan?
1: Dibantu adik.
0: Oh adik?
1: Iya.
0: Adiknya masih sekolah juga?
1: Iya.
0: Kelas berapa?
1: SMP kelas 9, bentar lagi mau ke SMA.
0: Oh, jadi dukungan itu bukan hanya dari papa sama mama ya, yeah. Tapi ternyata adiknya pun juga ikut terjun. Semuanya ikut terjun, yeah. Tapi siapa tahu nanti bisa jadi owner besar.
1: Amin.
0: Ya. Yang bahkan juga sekarang kan banyak banget eksportir mungkin ya,
1: yeah.
0: Kopi dikirim ke luar negeri. Bukan hanya kita sebagai importir aja, tapi kita juga bisa mengekspor nantinya. Tapi semoga ya, Kak Amira ini tetap bersemangat untuk bisa mengeluarkan produk-produk baru masih tentang kopi, bahkan juga bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri, teman produk.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Amira sebagai owner Kopi Tinung ya. Ternyata sudah ada yang bergabung nih Kak Amira di WhatsApp 081559708950 dari Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Amira dan juga Kak Vita. Kak, aku mau tanya, kalau buat anak muda yang modalnya masih terbatas tapi pengen mulai usaha, menurut Kak Amira sendiri lebih penting mulai dulu aja atau nunggu semuanya udah siap? Silakan dijawab Kak Amira.
1: Ya, jadi menurut aku tetap jualan aja tanpa harus nunggu semuanya udah siap, karena kan dengan modal yang terbatas itu biasanya nanti kalau udah terkenal balik modal ya Kak. Nah itu karena aku juga pernah ada di titik itu. Tetap jualan aja.
0: Oke, yang penting ada relasi dulu ya sama petani-petani mungkin, atau mungkin kita ikut jualan aja dulu jadi reseller. Ya, salah satunya itu sambil belajar gitu. Oke, kemudian ada juga yang bertanya dari Kak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernah nggak Kak ngalamin penjualan sepi atau masa sulit dalam bisnis? Biasanya apa yang Kakak lakukan supaya tetap semangat dan nggak menyerah? Tadi udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa deh diulangi lagi. Silakan.
1: Jadi untuk di saat sepi nih, kita bisa gunain dari media sosial, karena kan media sosial kan cakupannya luas nih. Kita bisa ngebuat kayak produk kita semenarik mungkin. Jadi orang-orang kan kayak, wah menarik ini. Biasanya kan orang-orang sekarang kan kayak dari kemasan aja nih suka gitu Kak. Nah, dari kemasan atau bisa dirubah dari kemasan atau rasa-rasanya bisa ditambah gitu.
0: Oke, jadi itu ya yang memang jadi salah satu cara dari Kak Amira sendiri nih, teman Pro 2 ya. Yang penting hal-hal itu tadi bisa kamu terapkan dalam dunia bisnis. Oke, yang terakhir nih ada yang bergabung satu lagi dari Kak Nabila. Halo semuanya, aku Nabila. Mau tanya nih, karena sekarang kan media sosial itu penting banget buat bisnis. Menurut Kak Amira, konten seperti apa yang kira-kira cocok ataupun paling efektif buat menarik perhatian pelanggan? Wah, ini kayaknya si anak ngonten banget. Silakan.
1: Ya, konten yang menarik mungkin bisa kayak dari segi produknya dibuat semenarik mungkin juga, atau video-video yang lainnya lah, tapi tetap ada produk kita di situ. Jadi kan orang-orang kayak dari media aja tertarik nih, gimana nih kalau aku mau coba gitu.
0: Jadi bikin konten semenarik mungkin sih istilahnya, emang harus dicari dulu trennya bagaimana, lihat trennya dulu, kemudian tadi bisa mengikuti cara dari Kak Amira sendiri ya, teman Pro 2. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi rasa takut sih Kak Amira? Karena kan memang kita itu masih muda ya kan, dan kita juga tidak terlepas ataupun tidak memungkiri rasa takut itu pasti ada.
1: Iya.
0: Cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu bagaimana? Selain tadi ya udah percaya diri aja, ada lagi nggak cara kamu?
1: Takutnya ini kayak,
0: biasanya kamu takutnya karena apa?
1: Karena saingan dari luar sih Kak, tapi tetap kayak Bismillah sih aku bisa nih pasti buat maju untuk kedepannya gitu. Apa ya selain percaya diri ya, selama ini itu aja sih Kak buat aku.
0: Oke, dan kuasai strateginya juga, karena kan strategi itu penting banget. Tahu sasarannya itu siapa, kemudian juga mungkin ada beberapa tips lainnya ya, beberapa poin yang memang bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi pengusaha muda. Ya kan, gak selalu harus modal yang besar ya Kak Amira, tapi bisa dicoba aja dulu jadi reseller, atau nanti sembari berjalan semakin berkembang ya kan, nanti ada hasilnya sendiri itu yang bisa dikumpulin buat modal gitu. Oke, di sesi yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi apa yang pengen Kak Amira sampaikan untuk pendengar muda yang lagi membangun usahanya sendiri.
1: Ya, pesan dari aku cukup kayak jangan takut buat memulai usaha, karena kan dari kita sendiri juga harus berani untuk mencoba hal baru gitu Kak.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena siapa tahu hal baru itu yang membawa nantinya ke keberuntungan.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa dipromosikan sebagai penutup perjumpaan kita untuk teman-teman Produa di Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Surabaya ataupun Sumenep. Mungkin aja ada yang lagi dengerin dan pengen beli produk kamu. Kalau dari media sosial itu bagaimana? Atau mungkin ada kontak tertentu yang memang bisa nih untuk yang mau beli, yang mau coba, silakan.
1: Ya, untuk yang mau coba ini ada kemasan pouch sama kemasan kayak
0: botol,
1: gini. Iya,
0: botol, kemasan.
1: Kemasan itu murah banget, terjangkau. Mm-hmm. Untuk kontaknya bisa langsung
0: dicatat
1: di Instagram Kopi Tinung gitu aja.
0: Kopi nanti bisa, Tinung.
1: Iya, nanti bisa DM.
0: Media sosial Instagram aja.
1: Di WA juga ada, Kak.
0: Di WA, WA-nya
1: tapi
0: berapa?
1: WA-nya 0878-5590-2898.
0: Oke, atau nanti bisa aja langsung DM ya. Di Instagram pun juga ada bio-nya.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu ya teman Pro 2 buat kamu yang pengen cobain. Entah itu dari variannya yang kopi susu, betul, Americano juga ada. Kemudian yang bubuk juga ada ya. Jadi bisa nyeduh sendiri di rumah, bisa ngopi sendiri dan nikmati bagaimana sensasi kopi Tinung atau Tiga Gunung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amira Khairunisa yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah mengedukasi juga. Semoga nanti usahanya makin lancar.
1: Amin.
0: Makin sukses. Kemudian bukan hanya usahanya aja yang lancar, tapi juga pendidikannya juga diberikan.
1: Amin.
0: Kemudahan. Sekarang kan udah semester 6
1: iya.
0: ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke wilayah masing-masing. Aku Vita Karina. Tetap stay tune aja buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih setia di Pro 2 RRI Jember. Dan bye-bye.

Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Kalau gol tercepat sering dibahas, ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di rangkaian program acara Santai Siang, teman Pro 2 dan Vita bakal hadir untuk menemani kamu. Kali ini ada satu informasi seputar dunia olahraga ya, buat bisa kamu pantengin. Plus juga menemani aktivitas siang hari kamu yang mungkin lagi beristirahat sebentar sebelum nanti lanjut lagi aktivitasnya, yang lagi makan siang, atau justru teman Pro 2 yang udah berkutat dengan beberapa tugas kantor yang harus kamu selesaikan sambil dengerin Pro 2. Bisa banget teman Pro 2. Di channel 89,5 FM barengan sama aku Vita Karina, siang hari ini ada update informasi selanjutnya ya seputar dunia olahraga. Apakah juga ini menjadi salah satu informasi yang udah kamu tunggu-tunggu? Jadi sembari kamu dengerin update informasinya, kamu juga bisa dengerin lagu kesukaan kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Cerita lele, kayak cabai terwai, mau boleh cerita-cerita liane.
5: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan, dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
6: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

masih di Pro 2 RRI Jember. Untuk siang hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk update informasi seputar dunia olahraga yang datang dari pemain muda Max Domen mencetakkan sejarah setelah Arsenal juara Premier League. Tepatnya di musim ini usai mengalahkan Manchester City, di mana Arsenal memastikan gelar juara Premier League tepatnya pada pekan ini, atau hanya menyisakan satu pertandingan. Tepatnya ketika Man City diimbangi Bournemouth dengan skor 1-1 pada matchday ke-37 tepatnya pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Stadion Vitality yang menjadi tuan rumah dari Bournemouth dengan unggul skor 1-0 lebih dari lewat gol Ellie Kroupi tepatnya pada menit ke-39. Sementara itu tuan Pro 2 Manchester City juga bisa menyamakan kedudukan jadi skor 1-1 tepatnya pada menit ke-95 berkat gol Erling Haaland. Hasil imbang ini juga membuat Arsenal unggul dengan 4 poin atas Manchester City dengan menyisakan 1 laga. Kondisi tersebut juga secara otomatis menghabiskan The Gunners sebagai juara Premier League tepatnya pada musim ini. Gelar juara tersebut juga mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun dan kali ini terakhir Arsenal juara Liga Inggris tepatnya pada musim 2003-2004 teman Pro 2. Dengan Arsenal juara musim ini, maka Max Domen juga resmi untuk mencetak sejarah baru sebagai pemain termuda yang kampiun Premier Liga. Di mana menurut situs dari Premier Liga sendiri, Max Domen berusia 16 tahun, 144 hari ya, yang memang pada match day terakhir setelah Arsenal ini juga dipastikan juara Liga Inggris. Pemain kelahiran Chelmsford ini juga mematahkan rekor milik dari Phil Foden yang berusia 17 tahun 350 hari ketika Manchester City juara tepat pada tahun 2017-2018. Sejarah ini pun juga menambahkan rekor lainnya bagi Max Domen yang lebih dulu untuk menyandang pemain termuda yang mencetak gol Premier League tepatnya pada berusia 16 tahun sampai yang kali ini memang sudah mendapatkan gol dicetak oleh Max Domen ketika Arsenal menang dengan skor 2-0 atas Everton tepatnya pada pertengahan Maret waktu lalu. Keren sekali ya teman Pro 2, usianya masih muda tapi juga ada salah satu sejarah yang terbaru mencetakkan prestasi yang sangat luar biasa bahwa memang dia menunjukkan keahliannya ataupun kemampuannya untuk tetap bersaing di kancah internasional ya bahkan ya. Dan juara Liga Inggris sebagai pemain muda Arsenal, Max Domen akan memberikan yang terbaik pastinya lewat gol-gol apik ataupun akan ada cetakan sejarah selanjutnya yang tentunya akan diukir oleh Max Domen sebagai pemain termuda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dunia olahraga, Teman Pro 2, setelah memastikan gelar juara Liga Inggris 2025-2026, apakah Arsenal bisa kampiun Liga Champions Eropa musim ini? Tim berjulukan The Gunners ini memastikan gelar Premier Liga setelah Manchester City ditahan Bournemouth dengan skor 1-1, Teman Pro 2. Tepatnya pada Selasa malam ataupun Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Masih seputar Manchester City ya di Premier Liga ataupun tim berjulukan The Gunners ya. Sedangkan di final Liga Champions, Arsenal akan bentrok dengan Paris Saint-Germain atau PSG. Pertandingan final akan berlangsung tepatnya di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria, tepatnya pada Sabtu 30 Mei nanti. Terakhir kali Arsenal juga mencapai final Liga Champions, tepatnya pada edisi 2005-2006. Dan kala itu Arsenal juga tidak berkutik ketika berhadapan dengan Barcelona di Stade de France, Prancis, dengan takluk skornya 1-2. Setelah 20 tahun berlalu, Asa menjuarai trofi si kuping lebar untuk pertama kalinya. Menyeruak lagi, skuad Arsenal dalam asuhan Mikel Arteta dianggap mumpuni untuk meredam PSG. Apalagi sukses untuk meraih gelar juara Liga Inggris juga monumental ya, karena pada saat itu Arsenal terakhir

kali meraih gelar tertinggi Premier League Liga, tepatnya pada 22 tahun yang lalu, yakni musim 2003-2004. Tentunya perjalanan Arsenal untuk mencapai di final Liga Champions 2025-2026 pun juga meyakinkan, di mana Martin Odegaard dan kawan-kawan memuncaki klasemen babak grup 36 besar. Arsenal bakal selangkah lagi nih teman Pro 2 untuk menuju sejarah yang abadi, di mana juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Langkah yang tentunya tidak mudah sebab PSG tampak begitu didak ya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pastinya selalu ada film-film terbaru yang bakal mengisi hari-hari kita, teman Pro 2. Kalaupun kamu biasanya suntuk, solusi terakhir ya ini adalah nonton film. Dan bahkan mungkin kamu udah cari daftar film-film terbaru ataupun film yang menempati posisi teratas, mendapatkan nominasi film terbaik ya. Nominasi-nominasi film terbaik, bahkan juga jadi list kamu selanjutnya untuk bisa kamu tonton beberapa film-film terbaik atau film-film terbaru yang bikin kamu penasaran. Ini ada salah satu perolehan rating drama Korea ongoing yang saat ini bersaing ketat. Ada salah satu film ataupun beberapa film juga ya yang memang dinobatkan sebagai film terbaik, bahkan perolehan ratingnya itu benar-benar bersaing, teman Pro 2. Kira-kira ada film apa aja, atau bahkan mungkin ini jadi salah satu film favorit kamu, film yang udah kamu tunggu-tunggu, atau justru teman Pro 2 sebelumnya belum pernah tahu film ini tapi udah denger rumornya menjadi film terbaik dan kamu penasaran pengen nonton. Nah, sebelum kamu nonton, teman Pro 2, aku bakal spill bentar lagi filmnya kira-kira film apa, atau mungkin bukan hanya satu film aja. Nah, penasaran kan teman Pro 2 gimana kelanjutan dari film yang dinobatkan sebagai film terbaik sebagai perolehan rating drama Korea ongoing yang kali ini bersaing ketat?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu udah pernah dengar tentang 20-20-20 belum? Bukan tanggal cantik buat jadian. Jadi 20-20-20 itu sebuah skema mitigasi bencana, terutama buat mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai saat gempa bumi terjadi. Skema ini nih ngejelasin kalau misal kamu merasakan gempa bumi di pesisir yang berlangsung lebih dari 20 detik, maka kamu harus segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dengan ketinggian minimal 20 meter dari wilayah pantai. Karena dalam 20 menit setelahnya ada potensi gelombang tsunami yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu kan kalau gempa bumi itu rawan terjadi di Indonesia. Jadi udah seharusnya nih untuk kita selalu siaga. Stay safe.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

satu film perolehan rating drama Korea ongoing ketika bersaing ketat. Selain Perfect Crown, ada juga My Royal Nemesis di akhir pekan. Persaingan The Legend of Kitchen Soldier dan juga The Scarecrow ini juga tampak sengit di awal pekan, di mana bukan hanya satu aja ternyata, tapi saingannya juga ada beberapa film tadi, teman Pro 2. Dua drama berbeda genre, komedi fantasi serta juga mystery thriller yang terpantau berkompetisi dan sama-sama dinikmati penonton hingga berhasil untuk mencetak angka kembar tepatnya pada awal pekan ini. Dan berdasarkan data terbaru yang sudah dirilis oleh lembaga riset Nielsen Korea, episode ketiga dari drama besutan TVN, The Legend of Kitchen Soldier, sukses untuk melonjak ke angka rata-rata rating pemirsa nasional dengan perolehan 7,2%. Raihan ini juga menunjukkan kenaikan signifikan sekitar 1,0% atau 1% saja dari performa minggu lalu yang berada di angka 6,2%. Lewat hasil impresif tersebut, drama tersebut juga sukses untuk memperbarui rekor personal terbaiknya di 3 episode berturut-turut sejak premier. Nah, di sisi lain, teman Pro 2, posisi puncak tersebut harus rela berbagi dengan drama andalan saluran ENA, The Scarecrow, yang memasuki episode ke-9. Drama ini juga mengantongi rating rata-rata nasional yang sama persis di angka 7,2%. Wow, dengan skor yang imbang ya teman Pro 2, tapi nyatanya nanti di ending, akankah ada yang berjaya satu film dari kedua film tersebut? Atau justru masih tetap imbang sampai dengan pekan depan? Kita nantikan aja ya teman Pro 2, barangkali dua di antara satu film terbaik menurut kamu itu benar-benar bisa memuncaki di posisi teratas.

0: Menurut kamu, perjuangan anak muda zaman sekarang itu apa sih?
1: Ya banyak lah. Kita sebagai generasi muda harus belajar yang benar, bikin karya, terus jangan sampai kepecah sama hoax.
0: Iya juga sih ya.
1: Kalau dulu tuh ya, bangsa ini tuh bisa bangkit lewat Budi Utomo tahun 1908. Nah, sekarang kita lanjutinnya ya lewat pendidikan, persatuan, sama menjaga generasi muda.
2: Kebangkitan nasional bukan sekedar masa lalu, tetapi juga tentang langkah generasi muda hari ini. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa hari ini dimulai dari generasi muda yang cerdas, kreatif, dan menjaga persatuan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
4: Sana kau. Cuy.
3: Wow.
5: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Teman Pro 2 tuntas sudah, waktu Vita Karina menemani kamu di edisi hari ini. Dan sesaat lagi bakal dilanjut spesial untuk edisi sore ya. Seperti biasa ada Dita dan juga Ewin yang bakal menemani kamu lepas dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nanti, menemani aktivitas kamu di siang menjelang sore kali ini. Stay tune terus.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taldia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Ubed lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang Mecca Road pangkas proses imigrasi jamaah haji Indonesia. Informasi yang terakhir tentang atlet Kyokushin Jember borong 4 emas di kejuaraan nasional. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu mengalahkan tunggal asal India Lakshya Sen 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 43 menit di Stadion Axiata Arena Kuala Lumpur di hari ini dengan Ubed tampil berani sejak game pertama dimulai. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melayani sekitar 30 ribu jemaah calon haji melalui Mecca Road. Layanan itu beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta selama musim haji. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyediakan 10 konter pemeriksaan Mecca Road bagi jemaah haji. Atlet Kyokushin Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi dalam kejuaraan nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga peserta asal Jepang. Dalam ajang tersebut, DKKI Jember Dojo Fana Bakti berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari nomor kumite maupun kata. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Cerai sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat

0: selamat sore teman Pradua. Balik lagi barengan aku di Talia dan juga
1: aku Win Ramadan tentunya.
0: Yeay, berapa hari kita gak berjumpa Win?
1: Kurang lebih
0: satu abad.
1: Ya, sampai dikit lah, satu setengah abad.
0: Satu setengah abad ya, tidak berjumpa menemani kamu di sore hari ini teman Pradua. For the first time kita balik lagi di sore ini menemani kamu dengan suasana sendu.
1: Ya, sendu ya. Kenapa? Bersama hujan yang
0: hujan yang jadi bikin klepeh.
1: Yeah.
0: Tapi teman Pradua tadi sudah diawali dengan lagunya 420 sambil di jalan hujan-hujan kayaknya aduh pas banget. Apalagi kalau kamu dengerin kita sampai nanti jam 8 malam.
1: Itu dia teman Pradua karena kita bakal memberikan informasi-informasi menarik.
0: Betul.
1: Ya, ada juga tema-tema yang asik dan yang pasti lagu-lagu yang oke banget untuk kita dengerin di sore hari ini sampai dengan nanti jam 7 lah.
0: Oh iya, jam 7 lah ya. Iya, jam 7 ya.
1: Kamu jam 8 mau ini mau jadi host MLC Jakarta kamu.
0: Nah, jam 7 kita beralih ya ke MLC. Iya, berarti sore ceria aja sampai jam 8.
1: Sampai jam 7.
0: Jam 7.
1: Jam 8 lagi leh.
0: Dan teman Pradua
1: kayaknya sudah perot sore ini ya kamu ya.
0: Baru dimulai gitu ya. Enggak, karena ketemu kamu lagi Win.
1: Oh gitu, oke.
0: Dan teman Pradua untuk sore ceria interval pertama ini ya, kita akan memberikan informasi yang lokal-lokal dulu yang tentu aja udah kita siapin bareng-bareng, bareng tim, bareng Lady, bareng semuanya.
1: Iya benar. Kita ada juga Mas Ihsan sekarang juga.
0: Apakah dia join tim kita?
1: Menyodorkan ini ya, menyodorkan materi
0: juga
1: kita.
0: Ya. Oh, betul. Aduh, iya, banyak sekali tugas kita di sore hari ini. Banyak PR ya yang harus kita sampaikan.
1: Let's go.
0: Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas 9,5 FM Pradua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yeay, teman berdua, siapa nih dari kalian semuanya yang alumni UNED?
1: Weh, bukan atau, aku.
0: Atau yang punya kenangan lah. Kenangan manis di kampus Tegal Botol, leh.
1: Aduh, kenangan
0: manis di hari ini.
1: Aduh, leh. Buat kamu yang punya manis kenangan spesial teman berdua, kamu harus siap-siap nih ya. Karena ya Win ya, bakal ada KUJ Fest 2026.
0: Yang bakal hadir
1: meriah banget di Jember di tanggal 4 sampai 5 Juli nanti teman berdua.
0: Nah, itu dia benar-benar. Dan tentunya acara yang digelar keluarga alumni Universitas Jember dan ataupun KUJ ini bakal jadi ajang kumpul-kumpul akbar alumni lintas generasi dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Jadi bakal banyak banget yang hadir teman berdua. Jadi bukan cuman reuni biasa aja ya, tapi juga jadi tempat nostalgia, terus silaturahmi juga, mungkin sampai kolaborasi antar alumni, karena kan itu menjadi relasi ya teman berdua.
0: Nah itu dia, relasi apa nih?
1: Relasi antar alumni itu loh. Bergelut kita Win.
0: Kirain relasi antar ini, antar apa gitu.
1: Apa? Antar provinsi.
0: Antar benua.
1: Antar provinsi pesta ini. Ayo.
0: Dan tentunya ya teman berdua, salah satu acara utamanya ini adalah Jalan Gembira Nasional 3 yang digelar Sabtu 4 Juli 2026 teman berdua ya.
1: Di kampus UNED ya, tentu aja teman berdua. Dan menariknya acara ini gratis buat kamu alumni dan juga keluarga teman berdua dan peserta ini bakal dapat kaos, terus dapat kupon makan sampai kesempatan tentu aja untuk membawa pulang door prize-door prize yang ada.
0: Oke. Jadi vibes-nya tuh bakal ramai banget.
1: Betul.
0: Cerita zaman kuliah dulu.
1: Waduh, benar-benar nostalgia banget nih nomor 2. Lalu di hari berikutnya ada acara KUJ Run yang terbuka untuk umum. Bisa kamu ikutin nomor 2, pelajar boleh, alumni boleh, komunitas olahraga juga boleh. Ada kategori 5K.
0: Iya, 5K dan juga 10K ya.
1: 5K dan 10K sama berdua dengan start dan finish langsung di kampus Universitas Jember. Waduh.
0: Ya, katanya panitia tuh acara ini apa namanya? Ya mereka lah, mereka panitia-panitia semuanya itu berharap bukan cuma jadi ajang kumpul-kumpul aja teman berdua, tapi juga memperkuat jejaring solidaritas alumni UNED di berbagai daerah. Apalagi kan dukungan dari daerah tapal kuda seperti Bondowoso, Situbondo, Lumajang ini juga udah mulai mengalir gitu lah.
1: Betul. Jadi buat teman berdua alumni-alumni Universitas Jember yang mungkin dulu pernah punya kenangan jadi anak kos, terus kayak pejuang skripsi sama doi gitu. Atau mungkin punya cerita seru di kampus UNES, mungkin ini waktunya buat nostalgia bareng deh di kampus tercinta.
0: Bener.
1: Nanti di tanggal 4 dan 5
0: itu dia teman berdua.
1: Ingat tanggalnya teman berdua, langsung aja cari info dan juga daftar sekarang.
0: Benar.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi email di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai. Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Tawang Perdua terpantau sepertinya hujan udah mulai reda ya.
1: Gitu ya, Dit?
0: Iya enggak, Bapak?
1: Tadi iya dong, harus.
0: Tadi sudah menjemur
1: sampai...
0: baju.
1: Iya. Sudah menjemur baju.
0: Ada yang berdua, habis kehujanan.
1: Ya. Kehujanan ya, ya ampun. Padahal aku udah pakai jas hujan ya. Kan yang tak pakai itu jas hujannya tentara itu, Dit ya. Itu ternyata tembus. Ah, percuma dah. Pakai jas hujan percuma.
0: Akhirnya klepeh juga.
1: Tetap dari atas ke bawah klep. Peh semuanya.
0: Terus kebus
1: cendol daun.
0: Betul, buat kamu jadi sepertinya kalau masih di kantor atau masih di sekolah, ya tahan dulu aja deh. Selagi masih deres kayaknya jangan deh untuk dilewati maksa ya. Kecuali kalau kita tadi karena memang harus menerabas mau gak mau ya.
1: Mau gak mau, kan? Benar, karena kan kita kan ada ini teman berdua. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu ya.
0: Kalau kamu agak santai, kamu mungkin bisa meneduh dulu teman perdua, menunggu sampai benar-benar terang. Ya. Dan sambil menunggu itu teman perdua, aku bakal cek dulu untuk keadaan lalu lintas di sore hari ini, apalagi ini hujan ya, Bapak ya. Biasanya kalau hujan nih agak sedikit padat lah ya.
1: Benar.
0: Karena aduh itu para roda empat sudah keluar.
1: Ya.
0: Apa? Truk. Truk kalau roda 8 ya.
1: Truk ini rodanya 12, Dit.
0: Oh, 12 ya. Tentu nomor 2 aku bakal langsung aja bacain deh keadaan lalu lintas di ya. Sore hari ini.
1: Kamu mau bacain dari mana dulu?
0: Dari depan kantor aja.
1: Oke, gas.
0: Yang bisa dilihat depan mata kalau sepanjang jalan Legend Panjaitan nomor 2 ada beberapa titik macet. Di perempatan RRI Jember sendiri lalu sepertinya ini agak padat ya teman perdua untuk sepanjang jalan Legend Panjaitan karena memang jam pulang sekolah.
1: Benar.
0: Ada SMA 1 lalu ada kantor-kantor juga lalu sampai ke sibuk banget sih Pak. Klotak.
1: Oh iya. Ini lagi betulin genteng.
0: Dia lagi betulin genteng biar gak bocor di sini sama berdua. Dan kalau aku lanjutin sampai ke Gladak Kembar ini wah seperti biasa. Kalau Gladak Kembar ini macet ya sama berdua.
1: Gitu ya. Gladak Kembar ini kayaknya dari segala arah ya, Didi.
0: Dari segala arah, baik yang dari Panjaitan, Legend
1: Suprapto.
0: Legend Suprapto.
1: Juga
0: Turnajoyo, Ahmad Yani, Sumatera sih masih aman.
1: Sumatera masih aman Sumatera.
0: Tapi kalau hujan hati-hati ya di sana teman perdua karena itu jalan turun.
1: Benar.
0: Dan langsung menggenang di bawah.
1: Nah, itu dia.
0: Banjir teman perdua.
1: Banjir teman perdua. Jadi untuk kamu semuanya kalau misalnya lewat jalan Sumatera hati-hati ya. Aku lanjut lagi Adit ya. Ini dari daerah ini. Pasar Krempyeng namanya.
0: Pasar
1: Kepatihan.
0: Pasar Kepatihan. Ada apa di sana?
1: Kalau di daerah Pasar Kepatihan ya, teman berdua, ini ada pertigaan yang mau ke arah ke Jalan Trunojoyo. Ini masih bisa dibilang ramai lancar aja Dit gitu. Ya, tapi kalau di daerah Jalan Trunojoyo yang mau ke Jalan WR Supratman, coba lihat tuh udah merah.
0: Waduh.
1: Banget. Aku yakin di sini nih banyak orang ngiup.
0: Betul. Jadi terdeteksi kayak ada kerumunan, ada keramaian gitu.
1: Padahal sepedanya orang-orang yang lagi ngiup di sana. Iya benar. Lanjut lagi ya. Dari Jalan WR Supratman kita ke daerah Jalan
0: mana?
1: Ahmad Siddiq ya, Kiai Haji Jalan Kah Siddiq ya. Jalan Kah Siddiq teman berdua Pasar Tanjung. Nah, ini udah lumayan nih rame di sini. Teman berdua ini lumayan padat ya.
0: Macet ya. Dan kalau aku boleh mundur dikit ya Win, ternyata di Diponegoro juga merah teman berdua.
1: Oh iya benar.
0: Dan Kartini menuju ke jalan Bundaran tuh ke Gatot Subroto juga agak macet teman berdua. Dan sepertinya kemarin aku lewat ke Jalan Kartini ya Win ya. Itu ternyata masih ditutup jalannya.
1: Jalan Kartini masih ditutup ya?
0: Iya, kemarin aku lewat tuh masih ditutup, masih ada perbaikan.
1: Kan biasanya kan di sini kan
0: biasanya ini, ada lambang tutup.
1: Ada palangnya ya.
0: Betul.
1: Di sini ya,
0: sepertinya belum terupdate ya. Lanjut lagi untuk Jalan Kartini di alun-alun terutama waduh di sini sudah macet banget orang berdua dengan Jalan Sudarman. Ini benar-benar merah satu jalan.
1: Benar.
0: Macet banget. Lalu aku lanjut deh ke PB Sudirman di sini.
1: Loncat ya.
0: agak lompat dikit ya. Ini langsung aja ke titik-titik macet di tahap 2. Di PB Sudirman juga. Di perempatan yang menuju ke Jembatan Semanggi ini macetnya luar biasa, padat sama perempatan. Kayaknya juga pada hati-hati ya, pelan-pelan, apalagi menuju ke jalan yang ke Jembatan Semanggi. Kan jalannya dia agak berkulik ya, jadi di situ pelan-pelan ya.
1: Benar-benar. Tapi kalau misalkan kita lihat di daerah kampusan dit ya, di daerah ini Bundaran DPR.
0: Gimana tuh?
1: Bundaran DPR ini udah macet ini di sini nih, teman Pro 2 ya.
0: Iya, sore-sore.
1: Sore-sore ya. Sama halnya seperti di daerah Mastrip. Coba kita
0: Bundaran
1: lihat.
0: Bundaran Mastrip.
1: Bundaran Mastrip tuh kan
0: macet.
1: Bundaran Mastrip. Mastrip ya, yang dari Jalan Kalimantan ini udah full ini teman Pro 2. Kalau yang kemacetan yang paling parah di Mastrip ini daerah ini, daerah apa namanya, jembatan itu ya, jembatan jembatan Jarwo itu namanya. Mastrip dari Jalan Bondowoso Jember teman Pro 2 ke daerah Mastrip Biostek. Ini udah macet teman Pro 2 ya.
0: Dan teman Pro 2 itu adalah titik-titik macet yang udah kita sebutkan ya, karena memang mungkin

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

Tomang Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ya di program-program selanjutnya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tomang Pro 2, hari Rabu 20 Mei 2026. Tomang Pro 2, dan kali ini Tomang Pro 2 yang telah hilang ya, yang pertama STNK dengan nomor polisi P2311MJ atas nama Dista Oktiana dengan alamat di Dusun Kerajaan Timun RT 4 RW 9 Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Selanjutnya Tomang Pro 2 telah hilang STNK juga dengan nomor polisi P4745FE atas nama S. Ahmad Zubaidi dengan alamat di Jalan Tidar Lingkungan Pelindo RT 2 RW 15 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P5405JZ atas nama Prio Budi Santoso dengan alamat di Jalan Melon 5 F5 Lingkungan Kerajaan RT 3 RW 6 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir Tomang Pro 2 telah hilang STNK P2678LT atas nama Samuji dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 2 RW 12 Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, Tomang Pro 2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: kebenaran.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
6: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
5: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
6: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
5: Ih,

Oke, teman berdua enggak masih barengan aku Ewin Ramadan dan juga Dita Aulia tentunya ya. Waduh, di luar masih hujan teman berdua, jadi untuk kamu semuanya yang mau keluar ataupun yang pengen jalan-jalan enaknya naik mobil memangnya biar enggak kehujanan, ataupun yang mau beranjak untuk pulang ke rumah kalian masing-masing teman berdua, wes hati-hati aja di jalan, lagi hujan, jalanan licin teman berdua ya. Dan supaya perjalanan kamu lebih oke teman berdua, kalau misalkan kamu gak bawa mobil ya kan, ataupun kamu gak bawa radio ini radio duduk teman berdua ya, kamu ini apa namanya dengerinnya bisa pakai handphone kamu teman berdua. Langsung aja download aplikasi RRI Digital, karena aplikasi ini nih keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke lewat satu aplikasi itu ya. Dan juga kamu bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu kamu juga bisa baca berita terup to date teman berdua. Pokoknya banyak deh ya, termasuk kamu juga bisa kepoin penyiar-penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi teman berdua, gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, tetapi juga momentum membangkitkan semangat generasi muda Indonesia hari ini. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan, kini tantangan kita adalah krisis moral di era digital. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, budaya instan, hingga hilangnya rasa hormat dan kepedulian sosial. Padahal kebangkitan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari karakter generasinya. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk lebih bijak, saling menghargai, dan terus berkarya positif demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ngompre dua di hari ini ya, di 20 Mei. Kan tadi pagi sepertinya banyak ya yang upacara. Nah, okay. 20 Mei ini memang kan kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya Win ya. Tapi sebenarnya nih, kenapa sih tanggal ini dianggap penting banget dalam sejarah bangsa kita?
1: Kamu pengen tahu Bang, pengen tahu aja apa pengen tahu banget, Dit?
0: Ya, banget dong. Kenapa ya, tuh? Ya,
1: itu Lady sudah kirim apa.
0: Gimana kalau kita panggil narasumber kita di sore hari ini?
1: Jadi gini, jadi Indonesia itu memang selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasionalnya tanggal 20 Mei.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya ini enggak ini ya, enggak moro-moro tanggal 20 Mei itu diperingati. Iya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo Taman Berdua ya, pada 20 Mei 1908 di Batavia. Nah, organisasi ini, Dit, ya. Kok mati? Jadi organisasi ini jadi salah satu titik awal munculnya semangat persatuan dan juga perjuangan modern di Indonesia.
0: Nah, gitu. Kalau memang sebelumnya ya, perlawanan terhadap penjajah ini kan lebih banyak lewat perang di daerah masing-masing. Nah, masuk ke abad 20 ini teman perdua ya, mulai muncul cara baru nih buat berjuang. Bukan lagi cuma angkat senjata aja, tapi sudah mulai lewat pendidikan, organisasi, diskusi, sampai lewat surat kabar juga.
1: Benar.
0: Nah, si Budi Utomo ini lahir dari para pelajar Stovia, sekolah kedokteran untuk pribumi pada masa itu, tahun peradua.
1: Benar.
0: Tokohnya ada Dr. Sutomo, terus ada Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang punya mimpi tentu aja agar masyarakat Bumi Putra itu bisa lebih maju lewat pendidikan.
1: Nah, dari situ teman peradua ya, muncul kesadaran kalau rakyat Indonesia itu sebenarnya punya tujuan yang sama,
0: ya,
1: yaitu ingin hidup lebih baik dan juga bebas dari ketidakadilan kolonial Belanda pada waktu itu, gitu.
0: Meskipun awalnya ya fokusnya kan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ya, Budi Utomo ini akhirnya jadi pemantik lah ya, lahirnya gerakan nasional lain yang lebih besar, Taman Perdua.
1: Dan juga tentunya setelah Indonesia merdeka nih, Dit, ya.
0: Kenapa tuh?
1: Presiden Soekarno ini menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1948, teman perduana. Nah, tujuannya nih supaya masyarakat nih tetap ingat kalau persatuan bangsa ini lahir dari proses yang panjang.
0: Betul.
1: Bukan proses yang instan, teman
0: perduana. Betul, tidak ada yang instan di dunia ini, teman perduana.
1: Nah,
0: bahkan mie instan aja masih butuh proses.
1: Mana? Bahkan mie instan aja masih harus direbus.
0: Betul. Jadi teman perduana, Hari Kebangkitan Nasional ini bukan cuman kita mengenang aja ya, mengenang sejarah, gak cuman itu teman perdua, tapi juga ini bisa jadi pengingat lah ya, kalau perubahan besar itu bisa dimulai dari hal-hal seperti pendidikan, ide, dan juga tentu aja keberanian untuk bergerak bersama teman perdua.
1: Betul.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kementerian Agama atau Kemenag yang resmi membuka program baru dalam Beasiswa Indonesia Bangkit 2026. Ya. Namanya adalah Program Magister Lanjut Doktor atau PMLD nih. Hmm. Dan programnya ini unik banget, Win.
1: Apa itu?
0: Karena ya, peserta itu cuma perlu ikut satu kali seleksi buat langsung mendapatkan jalur studi magister sampai dokter.
1: Waduh.
0: Sekali loh.
1: Sekali aja gitu. Biasanya kan ada tahapan-tahapan
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, ya. Banyak ya. Apalagi untuk mendapatkan suatu beasiswa kan pastinya,
1: Yoi, ini cuma sekali teman berdua kamu lolos, udah deh aman gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang setelah lolos gak perlu daftar ulang lagi nih teman berdua ya untuk lanjut S3-nya. Jalurnya udah langsung tersambung sampai selesai doktoral di kampus tujuan.
0: Wow, jalur fast track teman perdua. Dan program ini ditujukan buat mempercepat lahirnya akademisi dan peneliti unggul dari lingkungan pendidikan keagamaan.
1: Dan peserta nantinya bakal menjalani studi total kurang lebih 4,5 tahun ya. Rinciannya kalau misalkan mau dirinci, ini 18 bulan itu untuk jejaring magister dan 36 bulan ini untuk doktor.
0: Wow, cepet ya.
1: Lumayan ya.
0: Nah, Taman Pro 2 program ini khusus untuk lulusan pendidikan keagamaan binaan Kemenag, mulai dari alumni perguruan tinggi keagamaan, pondok pesantren, madrasah aliyah, ma'had ali, sampai alumni program beasiswa santi berprestasi atau PBSB.
1: Nah, ada juga batas usia maksimal lebih kan 25 tahun untuk mendaftar. Jadi memang menyasar lulusan muda yang ingin langsung tancap gas nih teman berdua yang ingin langsung lanjut pendidikan tinggi.
0: Dan untuk kampus tujuan teman berdua, peserta bisa memilih 3 universitas, yaitu ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijogo Kalijogo Yogyakarta, dan UIN Wali Songo Semarang teman berdua.
1: Nah, selain itu peserta juga wajib ini punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab yang masih berlaku sesuai ketentuan program teman berdua.
0: Dan pendaftarannya masih dibuka sampai di akhir bulan ini 31 Mei 2026 melalui portal resmi Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag teman berdua.
1: Nah, benar ya teman berdua ya, siapa tahu ini bisa jadi kesempatan emas buat kamu yang ingin lanjut studi sekaligus generasi intelektual baru di bidang keagamaan dan juga pendidikan.
0: Betul.
1: Gas, gas, gas teman berdua.

0: Sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih. Abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi. Tuh lihat, BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja, Beb. E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh, gitu, Beb. Eh, tapi Beb, di dekat sini kan nggak ada SPBU. Gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong, Beb.
1: Enak aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Ewin Ramadan dan juga barengan sama Dita Aulia tentunya ya. Waduh, gimana nih? Ini udah jam 5:30 teman berdua, untuk kamu semuanya yang menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah teman berdua. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Betul. Dan teman berdua, kita masih bakal lanjut temenin kamu di sore hari ini ya. Tentu aja ya, kita masih akan ada berbagai rangkaian program.
0: Bener.
1: Jadi buat kamu stay tune terus, kalau enggak bisa di 89,5 ya di RRI Digital.
0: Itu dia. Kan tetap sama di 89,5.
1: RRI Digital kamu bisa bawa kemana mana teman berdua.
0: Iya.
1: Jadi langsung aja download deh ya di App Store ataupun App Store.
0: Yuhu.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
3: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
4: Nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: Tamam Pro 2 di sore hari ini ya, lanjut aku di Taulia dan masih barengan Elwin tentu saja. Di sore hari ini kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Setelah tadi kita ngobrol tentang banyak sekali informasi di sore hari ini ya Tamam Pro 2, kali ini masih akan ada segmen di sore hari ini, namanya adalah ya, itu adalah pemain kita berikutnya gitu. Kita di Cangcimen kali ini ya Win ya, karena ini sudah jam mepet banget. Kita bakal langsung open aja ya. Open untuk
1: ngomongin apa
0: gabungan nih? Dan mungkin nanti kita bakal bacain deh, tapi nanti ya teman berdua, kita bakal ngobrolin kalau lagi ada bencana, apa yang bakal kamu selamatin duluan?
1: Kalau mas bakalan ada bencana, apa yang kamu selamatin duluan?
0: Apakah tabungan ayam?
1: Apa kambing?
0: Oh kambing. Atau sapi? Atau BPKB? Nah, atau apa?
1: Buang surat.
0: Penting juga gitu ya. Nah, banyak banget teman Pro 2, kira-kira apa aja yang bakal kamu selamatin kalau semisal kita juga enggak mau ya sebenarnya, tapi ini ya ancang-ancang aja gitu. Iya. Kalau misalnya ada bencana, kira-kira apa yang bakal kamu selamatin? Jadi langsung aja gabungan di WhatsApp kita di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50

0: kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara apa itu?
1: Kayaknya itu suara angin berhembus.
0: Suara apa itu? Dan Om Freddy White, kita bakal langsung aja deh bacain gabungan yang udah masuk di
1: Chang. Boleh.
0: Aduh, sekarang tuh ya jamnya ini agak cepet banget, Min.
1: Karena masa sih?
0: Iya, karena terpotong. Terus kayak, waduh, jam sekarang kan azan maghrib tuh kayak sudah lebih awal ya. Betul. Jadi kita agak bacain di jam 6 lebih gitu, mak. Enggak apa-apa lah ya. Kita masih bakal bacain kok, teman-teman. Nah. Tenang aja buat yang udah gabungan, jangan kecewa.
1: Nah, itu dia ya.
0: Kita bakal langsung bacain, kali ini ada dari Rina.
1: Rina ya. Rina. Halo Rina.
0: Oh ya, Rina.
1: Benar.
0: Iya betul. Kalau aku pasti nyelamatin ibu sama adik dulu. Barang bisa dicari lagi. Waduh, ini adik
1: sweet, ya?
0: Sweet banget memang ya. Memang keluarga itu biasanya jadi prioritas pertama.
1: Terima kasih, emak. Terima kasih, bapak.
0: Lalu?
1: Emak, bapak.
0: Nanti aja kita dengerin lagunya ya. Itu apa ya lagunya ya? Judulnya ya? Lupa.
1: Keluarga Cemara.
0: Oh, iya.
1: Terima kasih, emak.
0: Bukan judulnya, iya.
1: Iya, terima kasih bapak.
0: Oh iya, nanti kita coba. Ya. Tapi kamu bacain lanjutannya dulu.
1: Ada lagi dari Tika di Ajung ya. Aku bakal cari kucing peliharaan dulu. Bakal cari kucing peliharaan dulu, soalnya dia pasti ketakutan. Aduh, ini juga. Sayang banget ya sama kucingnya, sama
0: pecinta kucing.
1: Pencinta ini ya, sama apa namanya, hewan peliharaannya itu cinta banget.
0: Cat lover lah ya.
1: Ya tapi tetap harus diutamakan keselamatan diri dulu ya, teman berdua ya.
0: Betul. Kali ini ada gabungan lagi teman berdua yang udah masuk. Ada dari Dimas.
1: Oke.
0: Kalau aku gak tahu kak, bengong dulu kayaknya. Panik gitu.
1: Gimana sih?
0: Tanyanya kan barang apa yang pertama dibawa gitu ya. Dia bengong.
1: Kalau misalkan bengong gitu ya kan. Gimana?
0: Jadi gak kebawa tuh di masa
1: mainnya ya.
0: Tapi memang kalau semisal kita ada di suasana yang bikin panik ya, kadang memang bengong itu wajar teman berdua
1: ya.
0: Tapi
1: bener.
0: Makanya itulah pentingnya simulasi bencana. Biar kita itu gak ngeblank saat itu benar-benar kejadian nyata teman berdua.
1: Yaps. Lanjut lagi teman berdua, ini dari Ayu ya. Ayu di Sumber Sari teman berdua.
0: Ayu.
1: Aku bakal ambil tas yang isinya dokumen sama obat-obatan. Waduh, ini udah siap siaga banget deh.
0: Iya, dia sudah nyiapin tas darurat gitu.
1: Iya.
0: Jadi isinya sudah benar-benar lengkap ya, berarti memang sudah siap siaga punya tas darurat itu.
1: Jos
0: lah teman berdua, makasih banyak yang udah gabungan di Cangciman sore hari ini ya. Kita masih hadir lagi besok untuk Cangciman di jam yang sama, sekitar jam 5 sampai jam 6 lah ya. Dan teman berdua, kita berdua masih bakal lanjut nemenin kamu untuk di sore ceria interval berikutnya. Nanti akan ada sesuatu.
1: Sesuatu.
0: Nah, tapi itu gak ada lagunya ya. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 kita sudah beranjak ke sore ceria interval terakhir.
1: Yo.
0: Kenapa gini ngomongnya ya? Kita sudah di interval terakhir ya Teman Pro 2 untuk sore
1: kenapa
0: ceria.
1: Kenapa kalau sudah terakhir-terakhir gini nih vibes-nya bahagia banget?
0: Sedih dong.
1: Banget. Enggak, bahagia banget.
0: Bahagia banget karena akhirnya Teman Pro 2
1: aku bisa kopi.
0: Aduh, enggak dong. Akhirnya akan ada program-program selanjutnya yang lebih menyenangkan lagi untuk menemani kamu di malam hari ini.
1: Bagus loh vibes-nya.
0: Wuhu. Dan kali ini Teman Pro 2 aku tiba-tiba wuhu. Dan Teman Pro 2 kali ini ya, aku ada kita kan ngebahas seputar hobi, skill ataupun bisnis bahkan ke lifestyle juga, intinya adalah yang positif-positif atau sesuatu yang mungkin bisa menambah wawasan kamu lah. Kali ini ya Win ya, aku bakal ngebahas salah satu tempat, namanya adalah Post Lost and Found.
1: Oke, apa Post Love?
0: Post
1: Lost
0: and Found.
1: Post Lost Found.
0: Lost and Post Found.
1: Lost and Found.
0: Kehilangan dan kehilangan dan menemukan gitu ya. Kehilangan dan menemukan.
1: Post
0: ya, untuk informasi soal kehilangan atau mungkin ditemukan barang gitu.
1: Ya, okay,
0: terutama ini di daerah bandara Teman Pro 2. Karena biasanya kalau kita di bandara, kita bawa koper itu kan ditaruh di conveyor belt. Nah, kita kan nungguin tuh keluar kopernya. Nah, tapi mungkin malah gak muncul-muncul. Kan biasanya bikin panik ya. Kopernya datang, atau mungkin selain gak muncul, kopernya datang nih, ada, tapi resletingnya rusak atau rodanya patah atau ada bagian yang patah. Nah, ternyata Teman Pro 2 ada hak penumpang yang wajib kita tahu kalau ngalamin kejadian kayak gini saat naik pesawat. Nah, kalau bagasi hilang atau rusak, penumpang ini langsung keluar. Jangan langsung keluar dari area kedatangan bandara. Jadi langsung aja menuju ke Post Lost and Found tadi itu.
1: Oke. Terus.
0: Jadi menuju ke Post Lost and Found milik maskapai yang kamu naiki ya, buat bikin laporan resmi.
1: Jadi ini ya, apa namanya, gak usah panik ya.
0: Betul, don't panic.
1: Iya, yeah. Don't be afraid Teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa menuju aja ke Post Lost and Found milik maskapai buat bikin laporan resmi. Dan dokumen yang perlu disiapkan juga gak ini sih ya, dokumen dasar mas ini Teman
0: Pro
1: 2. KTP, paspor, boarding pass, dan juga baggage tag atau nomor bagasi Teman Pro 2 ya. Setelah itu penumpang wajib mengisi formulir yang namanya property, yang namanya itu property irregularity
0: report
1: ya.
0: Okay.
1: Property irregularity report atau PIR Teman Pro 2 ya, sebagai bukti laporan resmi gitu.
0: Betul. Menariknya lagi nih Teman Pro 2, masalah bagasi ini ternyata punya beberapa kategori ya Win. Memang dikategorikan mulai dari bagasi yang hilang total, lalu koper rusak, lalu isi koper yang hilang sebagian, sampai kehilangan barang di kabin pesawat.
1: Nah,
0: soal ganti rugi juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Kalau bagasi yang dinyatakan hilang, penumpang bisa mendapatkan kompensasi sebesar 200 ribu per kilogram dengan maksimal 4 juta per penumpang.
1: Oke, nah kalau koper rusak, maskapai wajib mengganti ya sesuai kondisi dan juga jenis koper yang rusak. Bahkan kalau bagasi belum ketemu, penumpang juga berhak mendapatkan uang tunggu 200 ribu per hari maksimal selama 3 hari.
0: Betul. Dan penting banget nih buat dicatat, bagasi baru resmi dinyatakan hilang kalau nggak ditemukan dalam waktu 14 hari sejak kedatangan Teman Pro 2.
1: Ya, jadi Teman Pro 2 mulai sekarang jangan buru-buru keluar bandara ya kan, sebelum cek kondisi koper. Dan kalau ada masalah, pastikan hak sebagai penumpang tetap diperjuangkan Teman Pro 2.
0: Intinya Teman Pro 2 cek and recheck dulu sebelum kita benar-benar meninggalkan bandara Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, teman-teman, preview gak kerasa banget kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini.
1: Itu benar sekali kita ya, dan
0: aduh, kayaknya makasih banyak.
1: Memang hari ini cepat berlalu ya.
0: Cepat banget hari ini, apalagi tadi di sore hari ini kita ditemani sama hujan, terus kayak tiba-tiba aja udah gelap gitu ya. Jadi hari ini kayaknya terasa lebih cepat dari biasanya. Itulah. Karena dingin-dingin.
1: Benar.
0: Enaknya malam ini makan yang anget-anget sih, minum
1: nah,
0: yang
1: itu.
0: Anget-anget.
1: Amsle kayaknya enak.
0: Enak nih ya, nasi goreng atau mie kuah. Waduh, mantap. Enak tuh teman berdua. Yuk bikin deh cemilan apapun di malam hari ini, atau kalau mau makan malam ya boleh juga. Karena Pro 2 akan lanjut nemenin kamu dengan program selanjutnya teman berdua.
1: Itu dia. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, wes gak usah khawatir kalau misalkan untuk keseruan mah malam hari ini tetap bakalan
0: betul.
1: Seru. Ya, apalagi nanti malam juga ada jaga malam bareng sama Denny teman Pro 2.
0: Sebelum itu
1: ada
0: MLC.
1: Ya.
0: Music Live Chat yang langsung disiarkan dari Pro 2 FM RRI Jakarta ya teman-teman.
1: Dan kamu tahu sekarang siapa yang bakalan hadir?
0: Siapa? Today siapa?
1: Ada Tantri Kota.
0: Itu kemarin Tantri. Kemarin, ya. Tantri itu kemarin.
1: Kemarin.
0: Coba lihat. Dia suka ngeprank teman-teman Pro 2. Tantri itu kemarin ya.
1: Kemarin
0: kita
1: ya.
0: Sudah dengerin ngobrol bareng Tantri.
1: Iya.
0: Today enggak kalah seru teman-teman Pro 2 nanti.
1: Oh, sekarang ada siapa?
0: Nanti ada teman Pro 2 nantikan pastinya. Loh, gak kalah seru lagi.
1: Sekarang tanggal 20, Tantri bukannya tanggal 20.
0: Enggak, Tantri itu kemarin, 19.
1: Oh, sekarang itu ada
0: sekarang
1: Fadila Intan
0: 20, dan
1: sama Dani Sufian teman Pro 2.
0: Betul, dua sejoli yang karyanya juga luar biasa teman Pro 2. Jadi pantengin aja nanti ya di jam 7 malam. Ini berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari tadi sore, dan kita masih bakal nemenin kamu besok.
1: Nah,
0: besok kita ketemu lagi ya teman Pro 2.
1: Ya,
0: thank you.
1: Ya, untuk kamu semuanya jangan kemana-mana.
0: Betul.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng anakku Ewin Ramadan di Pro, ya, di Pro 2 FM Merdu Jember, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah gempa magnitudo 2,1 guncang Purworejo, Jawa Tengah. Informasi yang kedua, PGRI perkuat pendidikan transformatif dan literasi finansial guru. Informasi yang terakhir, presiden baru datang, Jason Kidd hengkang dari Mavericks. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 20 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, teman Pro 2, lokasi gempa berada di koordinat 7,72 lintang selatan dan 109,88 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Informasi yang selanjutnya, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI berkomitmen meningkatkan teman Pro 2 mutu pendidikan melalui pembelajaran transformatif sekaligus untuk memperkuat literasi keuangan bagi para guru. Ketua Umum PGRI Unifah Rosidi mengatakan antusiasme guru terhadap pembelajaran transformatif sangat tinggi. Program pelatihan daring bahkan menjangkau jutaan peserta dari berbagai daerah, teman Pro 2. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya perguruan tinggi inovatif dan juga adaptif terhadap perubahan zaman. Perguruan tinggi juga diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Informasi yang terakhir, setelah 5 musim, Dallas Mavericks resmi memecat pelatih mereka, Jason Kidd. Keputusan hadir usai kedatangan Masai Ujiri sebagai presiden baru. Manajemen membantah perekrutan Ujiri memicu pengunduran diri Kidd, namun evaluasi tim tetap dilakukan presiden baru klub tersebut. Kidd enggan menanggapi komentar tersebut dan menghormati keputusan klub. Dia pernah membawa Mavericks bersama Luka Doncic ke final NBA 2024. Di bawah Kidd, Maverick menukar Luka Doncic ke Los Angeles Lakers. Musim 2024-2025, kedatangan Anthony Davis justru membawa hasil buruk bagi Maverick, teman Pro 2. Jason Kidd melatih Maverick sejak 2020-2021 menggantikan Rick Kelsley. Performa Maverick merosot tajam dengan rekor buruk 25 sampai dengan 56 musim ini. Saat ini bersama GM baru, Mike Smith mulai mencari pelatih baru. Nantinya ketiganya akan mulai membenahi Maverick untuk musim depan. Sampai di sini dulu update-nya, teman Pro 2, ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian.

itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama sama Fadila Indah dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Eh, atau bukan ya?
1: Apa buat
0: ah, waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar lagi OTW 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, mm-hmm. cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi mm-hmm. cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shubian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tahu ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jakarta, dari Jogja, sama satu lagi dia.
0: Mm-hmm.
1: Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish itu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng.
0: Mm-hmm.
1: Kita tukeran single gitulah, jadi aku cover lagu
0: yeah.
1: dia, tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku, jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja, ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Terus awalnya ya langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Okay.
1: Terus aku kirim ke Danish kan, aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Marsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang
1: betul,
0: bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak Kak kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapat lagu yang bagus ini nih.
1: Iya, Fadila bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdo sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya. Jadi pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu sih. Kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu. Kita belum mencapai itu. Jadi saat kayak ya udah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sendro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama
1: sebenarnya temen? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simpul. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih. Terima kasih,
0: boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia. Yeah.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. suka bercanda.
1: Jaya. Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu. Happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni pada kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Prodo FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana
2: soon
0: bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik. Iya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu. Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: di sini
1: simple.
0: Juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling masa sepatu juga tali sepatu gitu.
0: Tali sepatu,
2: kan?
0: Tali simple. Sepatu. Malah
2: mungkin ini pramuka. Apa?
0: Simpul pramuka. Yeah. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: yeah. Yeah, lebih formal. Mereka dikata nih, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
1: Dengan, yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya. Yeah.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
1: yang bukan
0: nama Andre. Besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya yeah, gitu.
1: Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada enggak?
2: Ih, banyak juga, Kak. Aku
0: banyak
2: juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau enggak? Oke, okay, enggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya, Kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin gak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik gak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Di soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Iya. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar sana?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar sana
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar sana yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya?
1: Iya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya aku baru inget loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Terus temen-temennya
2: kirim kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional. Jadi kayak
0: ya, yeah. Oke. Okay, gitu. Ya, yeah, salah lah ya. Jadi memang yeah, di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis. Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu kita ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Lebih banyak ya. Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya enggak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Kayaknya beberapa hari yang lalu Denny libur siaran teman Pro 2, dan kali ini kembali lagi malam-malam kamu ditemani dengan suara ini. Siapa lagi kalau bukan aku lagi. Semoga kamu betah-betah ya teman Pro 2 dengan kondisi apapun yang sedang kamu alami hari ini, di hari Rabu 20 Mei 2026. Ini sepertinya bulan Mei berjalan dengan begitu cepat, tiba-tiba 20 hari aja teman-teman berdua ya. Kayak rasanya baru kemarin menginjak awal bulan di bulan Mei. Apakah karena long weekend yang banyak, jadi kita kayak benar-benar enjoy menjalani kehidupan bulan Mei ini, sehingga banyak liburnya teman berdua, tidak terpressure dengan banyak tugas, dengan banyak kerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang bersuara kayak, gak ada bedanya Den, long weekend banyak tapi tetap aja kerjanya numpuk, jadi gak ada bedanya. Walaupun orang katanya long weekend ini banyak waktu nyantainya, kalau aku sih enggak. It's okay teman Pro 2, kalau emang itu sudah menjadi rutinitas kamu, bisa jadi kamu sudah terbiasa dengan hal yang mungkin awal mula kamu rasa itu berat. Tapi kalau semua sering kamu lakukan atau sudah menjadi habit, pasti itu bakal berjalan dengan ya lancar-lancar aja sih teman Pro 2. Makanya semua itu bukan soal beban yang kamu emban, tapi bagaimana kamu sesering mungkin untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu setiap harinya. Itu yang akan melatih kamu untuk siap sedia dengan segala masalah yang ada nantinya. Dan seperti halnya di hari Rabu ini, semoga tidak terlalu ada masalah yang berat-berat, karena malam hari ini Denny hadir buat menemani kamu. Waktu yang sip banget untuk kamu bersantai dulu teman berdua. Jaga malam hadir tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik, apalagi di interval pertama malam hari ini. Denny gak sendirian, teman-teman Denny sudah datang di studio berdua RR Jember, yang tentunya kalau udah teman-teman Denny malam hari ini, kamu selain dengerin juga bisa banget untuk nonton kita bertiga malam hari ini live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Ada siapa sih malam hari ini? Denny kedatangan tamu spesial, teman-teman dari Pionir yang sudah ada di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam, Kak.
0: Hai, gimana kabarnya malam hari ini? Ada Faruk dan juga Lurita. Jadi pas banget nih malam hari ada cowok ada cewek yang siap untuk menemani kamu dari teman-teman Pionir. Gimana bulan Mei-nya teman-teman, berjalan dengan cepat atau malah melambat?
2: Melambat ya.
0: Oh, berarti apa yang gue sampaikan tidak semua orang relate berarti ya teman berdua ya. Kalau si Faruk merasa bulan Mei ini melambat ya Faruk ya?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Soalnya kan kalau kebetulan kita dari farmasi. Kalau di farmasi itu kan gak mandang libur gitu Kak.
0: Iya, iya, iya.
2: Meskipun tanggal merah itu ada yang namanya praktikum.
0: Oke, okay, berarti kemarin yang orang-orang pada sibuk dengan yang namanya long weekend, kalian tidak merasakan?
2: Iya.
0: Iya. Itu kan benar teman berdua ya. Kalau apa kataku tuh benar banget ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin merasa melambat karena memang tidak merasakan ya yang namanya long weekend. Dan pas betul ini yang di depan orangnya teman berdua ya. Kalau Lurita sendiri gimana Lurita? Apakah kamu merasa bulan Mei ini berjalan dengan cepat atau lambat?
1: Kerasanya cepat banget, Kak.
0: Kerasanya cepat banget. Tuh kan berbeda teman berdua. Ini kayaknya Faruk terlalu ambisius deh di kuliahnya deh. Kenapa Lurita kok merasa cepat?
1: Karena kalau di farmasi itu menurutku banyak banget praktikumnya kan. Mm-mm. Belum selesai praktikum ini besoknya udah ganti lagi. Jadi kayak kerasanya cepet banget. Tahu-tahu okay, udah di hampir berakhir kan Mei ini.
0: Di sini aku tahu sih perbedaannya. Mungkin kalau Faruk lebih sangat mendramatisir kehidupan dia tugas yang ada.
2: Kan juga sebenarnya.
0: Kayak lebih menikmati. Aku enggak membahasakan dramatisir deh. Yeah. Menikmati tugas-tugas yang ada. Kalau Lurita konsepnya yang sudah biarlah sudah gitu ya Lurita ya.
1: Iya benar banget Kak.
0: Jadi kalau misalkan ada tugas selesai ya udah, berarti udah saatnya pindah lagi ke tugas yang lainnya. Tapi mau menjadi anak farmasi itu berat banget ya.
2: Ya lumayan.
0: Kok gemeter suaranya. Kok langsung gemeter saya tanya seperti itu ya. Kenapa?
2: Kalau dibilang berat ya, ya enggak gitu berat, tapi kalau dibilang ringan juga enggak ringan.
0: Enggak ringan ya. Jadi pas aja ya. Pas kalau misalkan tiba-tiba pusing, pas kalau misalkan bebannya berat gitu ya. Kalau kita sendiri jadi anak farmasi itu seperti apa sih?
1: Sama sih Kak, sedang-sedang aja. Kadang ada fasenya kita tuh ngerasa kayak farmasi tuh kok berat banget gitu. Tapi kadang ada fase di mana kita tuh Kak Oh asik juga ya jadi anak farmasi. Okay. Ya.
0: Apakah kalian masuk jurusan farmasi ini sesuai dengan ekspektasi kalian di awal? Ah ini nih, kan setiap orang kan pasti mau masuk jurusan tuh. Apalagi jujur ya teman-teman, jurusan farmasi itu adalah jurusan yang sangat difavoritkan di Universitas Jember ya kan. Dan orang-orang yang masuk di farmasi otomatis kan orang-orang yang terpilih karena memang banyak saingannya di situ. Ekspektasi kalian sebagai anak farmasi dulu di awal, pasti kan farmasi ini jurusan pilihan pertama kalian dulu.
1: Iya.
0: Oh enggak. Eh keren banget Farouk ini Maya. Orang kalau misalkan farmasi menaruhnya di awal, kalau Farouk di pilihan ketiga, Farouk.
2: Kedua.
0: Kedua. Ya. Pilihan pertamanya di mana dulu?
2: Di kedokteran.
0: Kedokteran. Nah, tuh makanya kayak easy peasy gitu. Apa ekspektasi kalian di farmasi dulu?
2: Ya sesuai ekspektasi sih kata saya.
0: Apa-apa yang menjadi ekspektasi kamu?
2: Farmasi itu kan kayak ngedesain obat gitu, terus nge-lab gitu, ya sesuai sih.
0: Sesuai dengan sesuai. Kepribadian kamu emang suka nge-lab sesuai. Banget ya anaknya ya? Yeah. Oke, okay. Anak laboratorium banget nih. Kalau lu Rita sendiri, apa ekspektasi kamu dulu di awal ketika masuk farmasi?
1: Sesuai juga sih kak, kayak ya ngeracik-ngeracik obat gitu. Tapi ya kadang ada kayak, kayak gini ya berat banget.
0: Oke, jadi dulu gambarannya farmasi cuma ngeracik-ngeracik obat gitu ya. Kayak seru gitu melihat obat yang berwarna-warni. Terus ternyata racik-racik sih itu ternyata banyak banget yang ternyata harus dipelajari detail-detail itu semuanya ya. Iya. Tapi keren banget loh kalian ini. Anak-anak farmasi menurutku anak farmasi, anak kedokteran, anak kesehatan lah intinya ya. Itu kan banyak banget seperti yang kalian pelajari ya. Dan dalam waktu 4 tahun ya kalau misalkan S1 ya, tetapi itu masih ada profesi dan sebagainya. Itu waktu yang sangat singkat untuk mempelajari itu semua. Dan kalian mau gak mau harus ya dengan sisa waktu yang ada kalian harus menyelesaikan dan kalian harus menjadi seseorang nantinya yang profesional di bidang itu. Sehingga appreciate banget apalagi malam hari ini kalian bisa datang juga berbagi ilmu kepada teman-teman berdua yang malam hari dengerin. Karena topik yang akan kita bahas malam hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang ritme sirkadian jam biologis yang sering terabaikan. Nah ini sebenarnya akan relate buat teman-teman berdua anak-anak muda. Tapi sebelum itu kita kenal dulu deh sama Farouk dan juga Lori kita sendiri. Silakan. Siapa dulu nih yang mau kenalan malam hari ini?
2: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh.
2: Sebelumnya perkenalkan saya Farouk, mahasiswa farmasi semester 4 dari Universitas Jember dan kebetulan juga tergabung di Pionir.
0: Pionir semester 4 ya berarti ya Farouk ya. 4. Masih baru banget ya.
2: Yeah.
0: Oh enggak sih, maksudnya middle lah ya. Oke, di Pionir bagian apa Farouk?
2: Kebetulan saya social project.
0: Social project.
2: Jadi kayak divisi yang berhubungan dengan sosial gitu. Kalau ada pengabdian misalnya ke panti asuhan atau kampanye informasi obat atau ke panti jompo, itu yang ngerancang acaranya itu divisinya saya.
0: Okay, jadi kayak yang berhubungan dengan kerjasama dan juga berhubungan dengan masyarakat adalah teman-teman dari social project ya. Kalau Lurita sendiri, silakan Lurita.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Lurita Anggreni, biasa dipanggil Lurita. Aku adalah mahasiswi farmasi semester 2 dan dari divisi Science and Literature di Pionir.
0: Oke, makanya kenapa beda sama Farouk? Karena Farouk sudah basah, Lurita masih kering teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan ibarat kata nyemplung orangnya tuh kayak Farouk sudah sampai sebadan badannya, Lurita baru kakinya. Makanya kenapa dia merasa bulan Mei ini cepat teman-teman Pro 2 ya. Oke, kalau Lurita tadi dari Science
1: and Literature.
0: Itu bagaimana, apa yang menjadi tugas kamu di Pionir, Lurita?
1: Jadi di Science and Literature itu kami tuh bagian untuk memberikan biasanya di Instagram kami aktif untuk ngasih informasi-informasi kepada khalayak ramai kak, kayak informasi tentang entah itu mengenai penyakit atau pengobatan. Dan kayak yang kemarin itu saya sempat bulan kemarin ya kalau nggak salah itu sempat nerbitin juga itu video tentang edukasi tentang GERD.
0: Oke, jadi barat kata kalau Science and Literature ini kayak kamus FYI lah ya. Yeah. Banyak banget informasi-informasi yang kalian update di sosial media itu. Jadi malam hari pas banget nih teman berdua ya. Ada Farouk dan juga Lurita yang sudah datang. Dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini seperti apa selanjutnya di sesi yang kedua dan ketiga kita bakal kupas tuntas tentang ritme sirkadian jam biologis yang sering terabaikan. Tentunya masih bersama dengan Pionir dan juga barengan dengan Jaga Malam. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi penanda bangkitnya kesadaran bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Berdirinya organisasi Budi Utomo jadi tonggak penting peristiwa kebangkitan nasional. Para pelajar Stovia di Batavia bersatu dan mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka percaya akan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat pribumi.
1: Melalui Budi Utomo, semangat persatuan dan kemajuan bangsa itu lahir. Dan dari sini muncul berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama demi Indonesia.
2: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer sekali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, teman Pro 2, dan juga teman-teman dari Pionir yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam dengan topik yang akan kita mulai bahas malam hari ini, ritme sirkadian jam biologis yang sering terabaikan. Ada Faruk dan juga Lurita yang malam hari ini siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Deni ajukan, tentunya teman Pro 2, tentang ritme sirkadian. Mungkin buat teman Pro 2 masih awamnya dengan kata-kata tersebut, begitupun juga dengan Deni mengenai ritme sirkadian, teman berdua. Apa sih sebenarnya teman-teman ritme sirkadian itu, dan kenapa apalagi buat mahasiswa nih untuk perlu peduli dengan jam biologis tubuh mereka. Siapa dulu? Ya. Oh, oke. Okay. Angkat tangan dulu, enggak apa-apa. jangan lupa NIM-nya berapa, Faruk?
1: Biasa.
0: Gimana Faruk, tentang
1: tentang ritme sirkadian? Yeah. Jadi ritme sirkadian itu sendiri semacam jam biologis dalam tubuh manusia. Kalau yang paling kelihatan di hewan itu kayak di ayam. Jadi ayam kan nggak punya jam kayak manusia.
0: Betul.
1: Nah ayam itu tahu kapan waktunya berkokok, kan tiap hari nggak pernah lewat itu jam 3 pasti berkokok gitu. Nah kalau di manusia sendiri, manusia juga ada yang namanya ritme sirkadian. Nah ritme sirkadian itu kalau dari katanya, ritme kan sesuatu yang berulang gitu, kayak pola. Sirkadian itu kayak circle, kayak sesuatu yang siklus lah.
0: Siklus, oke. Okay.
1: Nah, kalau dari bahasa Latin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu sekitar sehari.
0: Okay.
1: Nah itu berulangnya itu sekitar sehari gitu siklusnya. Dan kenapa itu mahasiswa kita harus peduli dengan ritme sirkadian itu, karena terutamanya berpengaruh di akademik ya. Nah kalau salah satu, kan di siklus tidur kan ada 4, ada N1, N2, N3 sama REM. Nah di fase yang N3 itu namanya, nama lainnya itu deep sleep. Nah di fase deep sleep itu tubuh kita melakukan yang namanya regenerasi sel. Nah itu biasanya dilakukan di atas sekitar jam 11. Dan jika misal kita kelewat tidur, misalnya kita tidur jam 1 atau jam 2 itu, kita melewatkan fase itu. Jadi otomatis imunitas kita itu turun. Dan di deep sleep juga itu terjadi yang namanya pemindahan dari short term memory ke long term memory. Jadi kalau misal kita udah capek-capek belajar seharian gitu, itu kan masuknya short term memory atau memori jangka pendek. Nah dengan kita tidur itu mengubah memori jangka pendek tersebut ke memori jangka panjang. Dan kalau kita mengabaikan ritme sirkadian atau pola tidur kita, itu memori kita tetap di jangka pendek aja. Dan misal bentar lagi kan UAS, mau kepake di UAS itu kita struggle lagi buat belajarnya.
0: Oke, okay. Jadi gampang lupaan juga ya berarti ya. Oke, okay, berarti aku banget. Kok semua disebut aku semua ya teman berdua? Jam 11 masih kerja soalnya teman berdua ya. Jadi itu semua efeknya luar biasa banget ya ternyata ya. Baik itu dari imunitas tubuh dan juga daya ingat dari manusia itu sendiri. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan ritme sirkadian itu ya. Karena memang ada jam-jam tertentu seperti ayam aja. Dia berkokok aja pagi hari teman berdua. Kita aja kalau urusan tidur aja kadang-kadang suka lebih dari itu ya. Boro-boro kalau lebihnya cuma 1 jam. Kadang-kadang 3 jam, 4 jam yang harusnya tidur jam 11 baru jam 2. Biasanya jam 11 itu bukan tidur teman berdua mahasiswa ini ya. Baru keluar ke kafe biasanya.
1: Belakangan juga sering numpuk-numpuk tugas.
0: Nah gitu. Alasannya sih karena tugas sih teman berdua. Jadi bagus ya. Kalau alasan yang lain ya nggak tahu lagi, alibi gitu ya. Jadi otomatis kan sebagai mahasiswa pastinya kan ngerasa anak zaman sekarang ya, ngerasa produktifnya baru di malam hari nih gitu ya kan. Banyak banget anak mahasiswa merasa kayak gitu. Kenapa kira-kira banyak mahasiswa tuh ngerasa lebih produktif di malam hari, padahal seperti yang tadi Faruk katakan bahwasanya jam 11 saja siklus sel-sel kan harusnya di regenerasi gitu ya. Padahal sering dibilang tidak larut itu tidak sehat. Itu seperti apa teman-teman? Tidur larut.
2: Oke, jadi kenapa sih kok kadang ada mahasiswa yang lebih memilih produktivitasnya itu di malam hari, tapi padahal itu kan nggak sehat ya kak.
0: Betul.
2: Nah ada beberapa alasan nih yang bisa menjawab. Yang pertama, karena setiap manusia itu memiliki jam internal di dalam otak yang berfungsi untuk memberikan atau mengatur kapan kita bisa merasa segar dan juga kapan kita tuh merasa ngantuk. Nah jam internal ini itu disebut dengan chronotype. Nah, ada dua tipe nih chronotype, yaitu yang pertama tipe elang atau early bird, di mana mereka ini adalah tipe-tipe orang yang energinya itu maksimal ketika siang hari. Dan ada juga tipe burung hantu. Nah, mereka ini kebalikan dari si elang ini. Dan mereka itu energinya itu lebih maksimal ketika saat sore atau malam hari.
0: Nah, terus?
2: Kemudian yang kedua, alas yang kedua, ketika siang hari itu lebih banyak distraksinya ya kak. Seperti notifikasi HP, tugas, terus jadwal kuliah yang padat. Nah, ketika malam hari itu lebih relax atau tenang karena minim distraksi, sehingga kita atau teman-teman di sini akan merasa lebih masuk ke dalam mode deep work, yang dimana kondisi itu membuat mereka sangat fokus dalam mengerjakan tugas tanpa harus ada distraksi. Nah, yang ketiga, ini ada riset juga dari Imperial College London, di mana fun fact-nya juga bahwasanya orang yang tipe malam itu memiliki tajam mental yang bagus. Jadi nggak selamanya itu buruk juga, ternyata ada sisi bagusnya juga. Nah, kenapa? Karena hambatan berpikirnya itu mulai berkurang ketika malam hari, sehingga ide-ide yang unik-unik tadi, ide-ide brilian tadi itu bisa muncul. Nah, masa yang sebenarnya produktif di malam hari itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi asalkan jadwal kuliah atau aktivitas esoknya itu lebih fleksibel, sehingga kita tetap konsisten dengan jam tidur yang dari normalnya dari jam 7 sampai jam 9 normalnya dari 7 jam sampai 9 jam gitu kak.
0: Jadi sebenarnya ada dampak positifnya juga ya dari situ semua ya, tapi tidak menjadi pembelaan di situ kan.
2: Iya, betul.
0: Kalau misalkan kamu bisa mengerjakan dan produktifnya di waktu yang lebih baik, kenapa enggak gitu ya, teman berdua ya. Jadi itu jangan ya kan, karena kan kalau malam hari lah, malam hari kan juga bisa tuh jam 7, jam 6 kan juga malam hari itu ya. Yang bisa kamu lakukan teman berdua, enggak harus kayak baru aktif-aktifnya di jam 12 malam gitu ya. Karena dunia malam pun juga masih aktif di jam-jam segitu teman berdua ya.
1: Justru itu Kak, semakin malam notifnya semakin kenceng.
0: Notif apa ya itu kayaknya ya.
1: Teman-teman pada tanya itu laprak gitu-gitu.
0: Oh, malah kadang-kadang jam-jam malam ya. Berarti ini harus diputus nih rantai budaya kayak gitu nih. Orang-orang yang suka menjadi apa namanya, pionir-pionir di situ ya. Bukan pionir organisasi kalian ya teman-teman berdua ya. Itu ternyata hal-hal yang menjadi alasan kenapa mahasiswa itu merasa lebih produktif ketika di malam hari ya. Tapi teman-teman, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh begadang untuk mahasiswa yang kayak nugas, organisasi, atau scrolling media sosial terhadap ritme sirkadian ini?
1: Tentunya berpengaruh sangat besar. Kan misal kita ngerjain tugas organisasi gitu ya, atau tugas apalah gitu di malam hari, itu kan otomatis otak kita nggak istirahat ya, nggak rest gitu. Nah, itu otomatis hormon kortisol atau hormon stres itu naik. Nah, kalau hormon stresnya naik, itu waktu di pagi hari, katakanlah kita nggak tidur seharian gitu. Di pagi hari kan kadarnya udah tinggi, terus ke pressure juga pada hari itu kan ngerjain banyak hal gitu. Itu tambah tinggi lagi, itu membuat kita burn out.
0: Ya.
1: Kalau tentang scrolling, waktu tidur kan seperti yang saya ibaratkan tadi, misal ayam tadi kan, itu ada penelitian yang meletakkan ayam di tempat yang benar-benar gelap gitu. Jadi nggak tahu ini siang apa malam, itu ternyata ayamnya itu nggak tahu kapan harus berkokoknya. Nah, itu ada kaitannya dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu sendiri bekerja dengan menangkap cahaya yang ada di lingkungan gitu. Nah, dengan scrolling kan kita terpapar cahaya biru. Itu nganggapnya kita masih siang ini, masih siang. Jadi otaknya itu nggak bisa memproduksi hormon melatonin atau hormon tidur. Jadi kerasanya kayak masih siang. Jadi scroll terus sampai pagi.
0: Jadi ini juga kebalikan buat teman berdua mungkin yang suka bangun kesiangan karena kamarnya terlalu tertutup teman berdua ya. Bisa dikasih percayaan ya.
1: Bisa jadi.
0: Terus ada lagi enggak?
1: Terus yang terakhir itu tentang akumulasi tidur. Nah, itu akumulasi utang tidur. Itu kalau semisal sehari dua hari itu masih okay lah. Tapi kalau udah berminggu-minggu kita tidurnya nggak cukup, itu nanti bahayanya di hari tua sih. Kayak mungkin kita kan sekarang masih muda ya. Kita mungkin tidur sehari setelah 1 jam 2 jam itu masih oke aja, tapi waktu tua nanti itu baru kerasa. Soalnya kita kan enggak ada yang N3 tadi, yang deep sleep, yang meregenerasi sel. Jadi waktu tua itu kerasa banget kita kayak badannya suka sakit.
0: Oh. Gitu. Relate sih teman-teman. Usia-usia hampir 30 ini ya. Kayak kenapa? Oh, ini mungkin akumulasi dari kebiasaan anak-anak muda dulu ya. Yang walaupun kalau anak muda walaupun 2 jam tidur kayak bangun lagi masih seger kok, aman sih ya. Iya, kalau sekarang sih aman-aman aja teman-teman berdua. Tapi itu kan semua kayak hukum sebab akibat gitu ya. Apa yang kita lakukan di usia muda akan ada dampak ketika kita di usia tua nantinya ya. Oke, itu menarik sekali teman-teman berdua. Terus teman-teman, kan kebiasaan tidur anak-anak muda zaman sekarang itu kan berantakan ya. Kita tidak memukul rata sih teman-teman berdua. Tapi kalau kamu relate, ya udah angkat tangan aja gitu ya. Kira-kira apakah sih apakah kebiasaan tidur yang berantakan saat kuliah itu apakah bisa berdampak pada konsentrasi dan juga khususnya performa akademik teman-teman?
2: Ya, tentunya berdampak banget ya Kak. Terutama kalau misal jam tidurnya udah berantakan, ya itu dampaknya gede banget. Apalagi itu sebenarnya musuh utamanya bagi kita mahasiswa ini. Karena yang pertama itu bisa buat daya ingat kita menjadi lemah. Karena sebenarnya ketika kita tidur, itu otak kita itu nggak ikut tidur. Karena otak kita itu akan mentransfer memori jangka pendek ke memori yang jangka panjang. Nah, ketika misal kita itu jam tidurnya keganggu atau tidurnya udah berantakan, maka otak tadi yang harusnya mentransfer dari memori pendek ke memori jangka panjang itu akan keganggu, sehingga ketika kita kelas pagi, kita malamnya tuh begadang sampai pagi, ketemu pagi lagi, nyampe di kelas itu kayak aduh apa ya, kayak ulangan gitu. Kayak misalnya udah belajar nih semalam nggak tidur, terus besoknya waktu pas ujian ternyata lupa deh gitu, karena memori dari otak tadi belum ketransfer ke memori yang jangka panjang tadi. Nah, selain itu juga mengganggu konsentrasi kita, karena kurang tidur itu membuat sel-sel otak merasa kelelahan. Nah, akibatnya komunikasi antar sel otak tadi itu menjadi lambat. Nah, di dalam kelas kita itu akan merasakan efek brain fog atau otak berkabut. Dimana ciri-ciri yang pertama, kita itu susah untuk menangkap materi dari dosen dan apapun yang diterangkan di kelas lah. Dan yang kedua, refleks berpikir kita menjadi lambat. Dan yang terakhir ya tadi, sangat mudah terdistraksi atau tidak fokus. Nah, kemudian selain itu, ternyata juga mengacaukan ketika kita mengambil keputusan. Kok bisa sih? Karena bagian otak yang bernama frontal cortex itu berfungsi untuk merencanakan sesuatu, mengontrol emosi, dan juga mengambil keputusan. Nah, ketika kita itu maksudnya jam tidurnya terganggu, nah bagian frontal cortex ini tuh sensitif ternyata ketika kita itu kurang tidur. Maka dari itu ketika kita kurang tidur, kita itu kadang emosinya agak terganggu, cemas, dan mudah stres gitu.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin?
2: Nah, sebagai contoh juga nih, sebenarnya ternyata menunda-nunda tugas dan misal kita malas berangkat kuliah pagi itu ternyata juga itu dampak dari kurangnya tidur tadi ternyata.
0: Oke, jadi kalau kamu mager bangunnya ke kampusnya itu misalkan malas-malesan, kamu tidak digandoli setan ya teman-teman berdua ya.
2: Tapi karena kurang tidur tadi.
0: Kurang tidur ya teman-teman berdua ya. Jadi jangan menyalahkan setan di posisi ini ya. Itu karena kebiasaan kamu yang memang jam berantakan. Tidur kamu berantakan sekali. Jam tidur kamu berantakan teman berdua. Jadi memang banyak banget ternyata efek dari ketika kamu tidak teratur tidurnya. Terus kenapa dong teman-teman setelah begadang semalaman gitu ya. Kadang-kadang kan tubuh terasa lelah walaupun udah minum kopi gitu ya, atau minuman energi, karena kan kopi selalu menjadi dalih kayak ini sumber kekuatan hidup gue gitu ya.
1: Genzi banget.
0: Kira-kira kenapa? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang terakhir untuk teman berdua yang masih menunggu jawabannya, para anak kopi banget nih ya. Seperti apakah jawabannya? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Jember. Gunung Berapi adalah salah satu kekuatan alam yang mempesona. Tapi saat ia bangkit, kita harus siap. Kenali resiko di daerah Anda. Pastikan Anda dan keluarga memiliki rencana evakuasi yang jelas. Siapkan tas darurat yang selalu siap dibawa. Isi dengan masker N95, makanan, air, obat-obatan, dan radio. Lindungi rumah Anda dari abu vulkanik. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat. Pantau terus informasi dari BMKG dan PVMBG. Jika ada perintah evakuasi, segera ikuti tanpa ragu. Saat erupsi terjadi, tetap tenang dan evakuasi dengan tertib. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mari bersama kita siaga hadapi bencana. Karena kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan persiapan kita.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu masih barengan Deddy di sini. Ada Farouk dan juga Lurita malam hari ini dari Pionir yang kembali menemani kamu di sesi yang terakhir malam hari ini, teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab sama Farouk, teman Pro 2. Kenapa sih setelah begadang semalaman tubuh itu kita kadang terasa lelah? Walaupun udah minum kopi ataupun minuman energi gitu-gitu. Kira-kira kenapa, Farouk?
1: Sebenarnya kan waktu kita terjaga itu, tubuh kita itu memproduksi hormon juga yang namanya hormon adenosin. Nah, kopi itu kerjanya cuma ngeblok, harusnya kan adenosin itu nempel ke reseptor. Kayak ya reseptor lah istilahnya. Nah, dengan kita minum kopi atau minuman berenergi itu kafeinnya itu berikatan dengan reseptornya itu. Nah, itu kan menimbulkan kita kayak, kan adenosin yang buat kita ngantuk itu nggak nempel, itu kesannya kita kayak berenergi gitu, semangat gitu. Tapi waktu kafeinnya berdekatan dengan reseptor, nah adenosinnya kan otomatis numpuk di celah sinaps namanya, celah antar saraf gitu, otomatis kan numpuk kan. Dan itu cuma kafeinnya itu bertahan cuma 4-6 jam. Nah, kita mungkin habis minum kopi kayak terjaga banget gitu, kayak seger banget lah meskipun gak tidur semalam. Nah, itu habis 4-6 jam, adenosinnya itu kan udah akumulasi banyak nih di sinaps, itu langsung nyerang reseptornya. Dan itu justru ngebuat kita itu ngantuknya lebih parah dari sebelum minum kopi.
0: Oke.
1: Nah, kenapa kita tidak bisa menggantikan kopi tidur kita dengan kafein atau minuman berenergi? Seperti yang tadi saya sebutkan, itu kan ada fase yang namanya deep sleep yang yang kerjanya itu memperbaiki sel atau regenerasi sel kita. Nah, dengan minum kopi kan kita tidak memasuki fase itu.
0: Betul.
1: Jadi sel kita ya tetap itu-itu aja, jadi nggak ada regenerasi. Itulah mengapa kita rasanya tetap capek habis minum kopi atau minuman berenergi.
0: Oke, itu jadi alasan kenapa walaupun orang-orang ngerasa kayak habis minum kopi habis itu kayak ngerasa sehat, bugar, kayak nggak ada apa-apa. Jangan salah, itu mungkin hanya bertahan beberapa jam doang. Setelah itu mungkin kayak kok pusing ya. Itu bukan solusinya, bukan kopi, tapi tidur, teman berdua ya. Jadi begitu ya, ini jadi pengingat kita semua sih, bukan cuma kamu tapi aku juga. Terus gimana dengan cahaya dari laptop dan juga smartphone di saat kita ngebahas tentang problematika anak-anak muda zaman sekarang ya, antara kopi terus kayak paparan cahaya dari laptop ataupun smartphone saat mengerjakan tugas malam hari, apakah itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa? Bagaimana itu?
2: Ya, jadi di laptop dan HP kita atau perangkat elektronik kita lah, nah itu bisa memancarkan dari layarnya itu namanya cahaya biru atau blue light. Nah, dimana secara alami blue light atau cahaya biru itu dihasilkan oleh cahaya matahari. Nah, ketika kita itu sebelum tidur kita lihat layar HP atau laptop, kan kita terpapar dari cahaya biru ini nih. Nah, otak tadi itu ketipu. Kenapa? Karena dikiranya itu tuh masih siang, sehingga hormon kantuknya tadi tuh tidak terproduksi, akhirnya kita tambah melek. Nah, ini juga cahaya biru tadi itu menghentikan hormon kantuk yang namanya melatonin. Nah, fungsinya melatonin ini itu adalah tombol otomatis untuk kita itu bisa tidur nyenyak di saat kondisi gelap. Nah, ketika kita udah terpapar sama cahaya biru tadi, jadi kita nggak jadi ngantuk lagi, kita mah tambah, waduh, ini masih terik kok tidur, jadi otak kita ketipu. Nah, selain itu cahaya biru tadi itu merusak struktur tidurnya nyenyak. Ya benar kita tidur, tapi kita itu kualitasnya nggak baik gitu, karena paparan cahaya sebelum tidur tadi itu membuat tubuh gagal masuk ke fase tidur yang dinamakan deep sleep, di mana akibatnya tidur menjadi lebih dangkal, mudah terbangun, dan saat bangun di pagi hari tubuh kita merasa lebih capek, pegel, dan ngantuk. Padahal kita malamnya tidur, tapi ya kayak nggak tidur gitu. Nah, terus solusinya apa nih teman-teman? Nah, yang pertama ada kita bisa nyalain fitur night shift. Maka kalau di HP ku itu namanya di pengaturan itu namanya perisai mata kalau nggak salah ya teman-teman. Nah itu layar HP kita jadinya kayak kekuningan gitu kak.
0: Betul.
2: Nah itu
0: tertun gitu ya.
2: Ya. Nah itu fungsinya buat cahaya biru tadi atau matahari palsu tadi itu dimatiin sehingga kita juga melindungi nih mata kita. Nah kedua, kalau misal main HP itu jangan digelap-gelapan teman-teman. Misal nih lampu kamarnya dimatiin semua tapi yang masih nyala tuh HP sama laptopnya aja. Nah selain merusak mata, itu juga bakal ngasih sinyal ke otak bahwasannya itu adalah belum waktunya tidur gitu karena cahaya biru tadi. Nah selain itu yang ketiga nih, solusi yang ketiga, setelah selesai nugas atau ngerjain apalah gitu, main HP itu jangan langsung tidur. Beri jeda selama 30 menit dan diamkan tubuh kita, itu bisa minum air atau stretching lah, biar kita tuh ngasih kode ke otak bahwasanya itu tuh udah masuk ke mode yang santai atau kita itu udah masuk waktunya buat tidur gitu.
0: Oke, jadi itu ya teman berdua ya, cara gampang solusi yang bisa kamu lakukan. Sebenarnya solusi-solusi ini tuh gampang untuk dilakukan gitu ya teman-teman. Tapi kembali lagi kepada niatmu gitu ya. Kadang-kadang kita kayak aku pengen tidur cepat, tapi mainan sosial media gak habis-habis. Jadi semua kembali kepada kamu teman-teman. Padahal teknologi sudah mendukung untuk kita tidur tepat waktu begitu ya. Terus ada gak sih teman-teman waktu belajar yang dianggap paling optimal berdasarkan ritme sirkadian tubuh itu?
1: Tentunya ada ya. Buat teman-teman mahasiswa juga, itu ada 3 jendela yang pas banget buat kita belajar. Yang pertama itu ada pagi hari, itu sekitar jam 8 sampai jam 12. Nah, katakanlah kita tidur cukup semalam, itu kita bangun pagi hari, hormon kortisol kita kan waktu tidur itu ditekan. Waktu pagi itu mulai naik lagi, dan itu gak yang terlalu banyak banget. Jadi itu cocok banget misal kita mau kerja, mau menghafal, analisa tugas-tugas gitu, itu cocok banget sampai jam 12. 12 kan biasanya kita jeda sholat, makan siang gitu, lanjut lagi jam 2. Jam 2 itu sampai jam 6 sore itu cocok buat kayak misal butuh kreativitas atau gitu, itu meskipun kita nggak se-energik yang pagi hari tadi, itu masih bisa lah kalau dibuat kerja-kerja yang nggak terlalu berat gitu. Dan yang terakhir itu jam 7 malam sampai jam 10 malam, ini pada waktu ini tuh tubuh udah capek kan seharian kerja dari jam 8 tadi sampai jam 6. Ini tuh cocok untuk melakukan tugas yang nggak berat atau malah ringan. Kan kita misal pagi tadi belajar menghafal gitu, malamnya itu biasanya cocok buat nge-review atau recall memory apa yang kita pelajari hari ini udah ngapain aja. Itu sampai jam 10. Nah, jam 10 sampai jam 11 itu tubuh kita itu udah persiapan mau tidur.
0: Itu.
1: Iya. Jadi kesimpulannya itu belajar 2 jam dengan tidur yang cukup itu lebih efektif daripada kita belajar 6 jam tapi kondisi kita itu ngantuk.
0: Oke, apalagi belajar 6 jam tapi sambil HP-an nomor 2 ya. Jadi percuma itu ya. Oke, terakhir nih sebelum kita menutup obrolan kita pada malam hari ini, kira-kira tips deh yang realistis buat mahasiswa biar bisa ngejaga pola tidur di tengah jadwal kuliah, deadline dan juga kegiatan organisasi. Kira-kira apa teman-teman?
2: Nah, jadi ada beberapa trik atau tips ya ini teman-teman. Nah, yang pertama itu pakai trik merem kilat atau power nap. Dimana misal nih kita malamnya tuh begadang, nah itu jangan dibalas siangnya kita tidur seharian, itu justru malah merusak jadwal kita. Nah, caranya gini teman-teman, manfaatkan jeda waktu kosong antara jam kuliah atau misal ada rapat organisasi ya. Nah, itu untuk tidur 15 sampai 20 menit aja deh. Nah, ibaratnya kita lagi restart otak nih. Nah, ketika bangun, jadi membuat kita lebih segar dan gak linglung. Nah, untuk tips yang kedua, kita bisa pasang jam keramat buat berhenti kerja. Jadi gini, tetapkan 1 jam keramat. Nah, misalnya kita maksimal nugasnya jam 12 deh. Nah, maka jam 12 itu kalian juga itu harus udah selesai, udah taruh HP, udah tutup laptop dan pergi tidur gitu. Nah, yang ketiga nih, stop sok sibuk, pilih yang paling penting. Jadi gini teman-teman, seringkali kan kita sebagai mahasiswa tuh kan kurang tidur karena gak adanya waktu. Tapi bukan karena gak adanya waktu ya, tapi karena kadang waktu kita tuh habis buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh kayak habis rapat organisasi harusnya pulang ngerjain tugas, malah nongki-nongki. Kalau enggak ya scrolling medsos lah. Nah, jadi buatlah skala prioritas di mana kerjain dulu tugasnya yang paling susah dan yang deadline-nya itu paling deket. Nah, misal dikerjain nih sore hari. Nah, kalau tugasnya udah selesai dan beres, nah malamnya kita bisa tidur dan enggak overthinking buat tugas tadi. Nah, selanjutnya ada tips yang terakhir nih buat teman-teman. Buat ritual pendinginan selama 15 menit sebelum tidur. Nah, ritual 15 menit pendinginan itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, banyak nih mahasiswa yang gak bisa tidur karena otaknya itu masih panas banget ya, karena kepikiran revisi tugas atau mungkin ada masalah lah di organisasi atau bagaimana. Nah, caranya gini, sebelum tidur itu lakukan ritual pendinginan selama 15 menit di mana matiin laptop, taruh HP yang jangkauannya itu agak jauh dari kasur lah. Kemudian nanti kita bisa atau matikan lampu utama kamar sehingga langkah ini ngasih kode ke otak kalau misalnya kita itu udah waktunya nih buat istirahat. Jadi setelah itu kita bisa masuk

lebih cukup dan di waktu yang tepat juga, kenapa enggak? Kenapa harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memang itu tidak menunjang dalam aktivitas perkuliahan kamu? Terima kasih Farouk dan juga Lorita yang malam hari sudah datang di Studio Pro 2 RRI Jember, sudah aku gak apa-apa sih menggunakan kata ini, menampar teman berdua ya dengan fakta-fakta yang mungkin banyak banget yang relate dengan keadaan sekarang begitu ya. Tapi kita di sini memang ingin mengedukasi teman berdua bahwasanya hal yang mungkin kamu normalisasikan tersebut tidak baik untuk jangka panjang kamu. Jadi kalau memang bisa dirubah sekarang, kenapa enggak teman berdua? Atau itu juga akan ada kebaikan untuk kamu sendiri. Thank you banget sekali lagi teman-teman Bionir sudah datang, dan teman berdua jangan kemana-mana karena malam hari ini masih lanjut lagi Jaga Malam barengan Denny sampai nanti di jam 11 malam. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewat nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2 malam hari ini masih ditemani Denny di sini. Kalau tadi Denny udah ditemani dengan banyak orang, enggak sih cuma 2 orang teman Pro 2, tapi kayak terkesan rame aja gitu ya. Sekarang studio sepi lagi, tapi tidak sesepi siaran Denny. Karena Denny akan masih menemani kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 11, apalagi di interval kedua. Kali ini ada cerita penentu bari dengan pertanyaan yang bakal Denny hadirkan buat kamu. Kira-kira apa malam hari ini pertanyaannya? So, stay tune dulu.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Kamu tega banget, Tip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam tentunya teman Pro 2 masih akan selalu menemani kamu di malam hari ini. Entah kenapa ya teman Pro 2, malam hari itu selalu identik dengan suatu hal yang kita kadang-kadang overthinking. Banyaklah mental-mental kita tuh kadang-kadang terguncang datangnya di malam hari oleh sebab akibat yang kita tuh kadang-kadang suka kebingungan kenapa tiba-tiba datang pikiran tersebut padahal sebelumnya gak pernah mikirin hal itu. Kayak ya semua yang kita lakukan itu refleksinya tuh kadang-kadang di malam hari teman berdua. Tergantung kamu bagaimana menyikapinya. Kalau misalkan kamu larut dalam hal tersebut, ya jatuhnya overthinking teman berdua, sampai berlebih-lebihan ketakutan dengan suatu hal yang belum terjadi. Tapi apa yang sudah terjadi itu sebenarnya sudah menjadi modal utama kamu untuk menghadapi suatu hal yang masih belum pasti kedepannya teman berdua. Oleh karena itu, malam hari ini kalau kita ngomongin soal pelajaran hidup nih yang sudah kamu dapatkan sebelum-sebelumnya di cerita penutup hari ini, Denny mau tanya, apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini teman berdua? Kasih tahu malam hari ini di 081-559-70-8950. Gabungan kamu Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

kedua, sebelum sesaat lagi Denny bacain gabungan dari kamu satu persatu malam hari ini tentunya di cerita penutup hari, Denny mau ingetin dulu deh teman perdua buat kamu yang belum bergabung, boleh gabungan dulu di 081559789050. Apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini?

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

99.5 FM Produa Rari Jember, teman terbaik kamu. Waktunya Denny bakal bacain gabungan dari teman Produa yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Apa sih hal kecil yang bisa buat kamu merasa bukan itu yang kemarin. Apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Itu cerita penutup harinya ya. Ada dari Alia di Kaliwates. Aku baru sadar kalau tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana supaya tetap bisa berakhir baik. Kadang hidup punya cara sendiri untuk mengarahkan kita gitu, teman Produa. Betul. Jadi kayak konsepnya pasrah dengan hidup itu juga baik untuk kamu, teman Produa. Ada Rizky di Patrang. Belakangan ini aku sadar bahwa menjaga diri sendiri itu sama pentingnya dengan menjaga orang lain. Kita juga butuh diperhatikan oleh diri sendiri. Tuh, setuju. Jangan banyakin waktu kamu buat medulin orang lain ya, kamu sendiri lupa nanti. Ada Mira di Sumersari. Aku belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup dan gak semua yang pergi harus dipaksa kembali. Ada dari Bagas di Ajung. Aku baru sadar kalau konsistensi kecil lebih penting daripada semangat besar yang cuma datang sekali. Tuh, apalagi memulai itu gampang banget, konsisten yang susah. Nanda di Ambulu. Aku belajar bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan kita dan itu gak apa-apa. Bener banget ya, tidak semua orang itu harus tahu hidup kita, karena dunia itu berputar bukan untuk kamu, teman Produa. Jadi ya udah, enjoy dengan apa yang kamu lakukan. Dan kalau memang kamu butuh privasi, ya udah, gak semua orang harus tahu tentang apa yang menjadi kehidupan kamu.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dalam rangka cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Masih banyak hal yang tentunya bisa kamu jawab malam hari ini buat kamu yang belum menjawab pertanyaannya. Tentang apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Kasih tahu aja malam hari ini sebelum saat lagi Dini bakal bacain gabungan kamu satu persatu di 081-559-789-50.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Demam berdua, tentunya malam hari ini masih Denny temenin kamu. Dan sekarang udah saatnya Denny mau bacain gabungan dari Demam berdua yang malam hari ini sudah bergabung di pertanyaan yang udah Denny ajuin buat kamu. Apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini? Selamat malam dari Fajar di Kaliwates. Belakangan aku sadar kalau istirahat bukan berarti malas. Kadang kita memang perlu berhenti sebentar untuk lanjut lebih kuat. Aduh, ini kayak nampar Denny banget. Ada dari Putri, aku baru sadar bahwa rasa cukup itu penting. Terlalu sibuk mengejar sesuatu sering bikin lupa menikmati apa yang sudah ada. Ada juga dari Arga, aku belajar bahwa waktu bisa mengubah banyak hal, perasaan, cara pandang, bahkan prioritas hidup. Benar banget. Ada dari Intan, aku sadar bahwa menjadi dewasa bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang tetap berjalan meski banyak hal belum pasti. Tul. Nah itu jawabannya. Dari No, belakangan aku belajar kalau hidup gak selalu tentang menjadi yang lebih, yang paling hebat, tapi tentang tetap bertahan dan berkembang sedikit demi sedikit. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa sih pelajaran hidup yang baru kamu sadari belakangan ini?

0: dikenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
2: Two, three, four.

Gak kerasa kita mau berdua malam hari ini. Udah waktunya Denny harus pamit undur diri dari Jaga Malam edisi 20 Mei 2026. Thank you banget yang malam hari ini sudah dengerin mulai dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam ini, karena saat lagi Just Music akan menemani kamu dengan lagu-lagu spesial dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temu Produce sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madu RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 21 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, selamat pagi. Untuk edisi hari ini di tanggal 21 Mei 2026, ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada Jazz Music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silir berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau. Kita merasa sudah this is my end. Atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun, seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit. Dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman Pro 2, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbiru wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, dan jangan engkau sedih dengan apa, wala tahzan alaihim, dan jangan engkau sedih dengan kekufuran orang-orang kafir itu, wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, dan janganlah hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar, dan itu adalah sabar. Iya, berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa para kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu. Dan kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau SAW bersabda, ajaban di amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatahu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabatahu dharra' sabara, fakana khairun lah, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut, dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, kemudian salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam. Rukuk, sujudlah engkau dan menangislah terlihat di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuliaan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu. Tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini. Merengekkanlah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu, dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka sering kali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2 sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ya, padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput, dan aku khawatir bahwasannya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim, karena mereka iri dengan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun, sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2, apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui satu hal yang kalian tidak ketahui, anak-anakku. Inilah Nabi Yakub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan dan kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah SWT. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Pro 2, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya, begitulah kehidupan. Sahabat teman Pro 2, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang-orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolong Muhammad. "Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idh huma fil ghar." yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di dalam Gua Tsur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, ketahuilah wahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimat alladhina kafaru suflah, dan Allah menjadikan kalimat yang orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiya al-'ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terakhir teman berdua, Nabi kita tercinta Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikul ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini pelipur menjadikan Al-Qur'an ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wajala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.
1: Bikin pagi kamu makin seru.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul 'aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-'afiyatu 'ashratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Janis Jen gagal balas dendam terhenti di babak kedua Maroko Open. Pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional diikuti 45 peserta. Travel umroh Bodong, Banyuwangi rugikan belasan jemaah. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina.

Informasi pertama, Janis Chen gagal lolos ke perempat final WTA 250 Maroko Open 2026 usai menelan kekalahan dari Camila Osorio. Duel Janis Chen versus Camila Osorio pada babak kedua Maroko Open 2026 berlangsung di klub Des Seminot, tepatnya pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Pertarungan berjalan sengit di set pertama, namun Janis Chen harus mengakui keunggulan petenis asal Kolombia dengan skor 3-6. Informasi kedua, sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut mulai Selasa 19 Mei 2026 waktu lalu sampai dengan Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Informasi ketiga, Polresta Banyuwangi membongkar praktik travel umroh bodong yang merugikan belasan calon jemaah dengan total kerugian diperkirakan mencapai 400 juta hingga 500 juta rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban, Ida Setiawati, melapor ke Polresta Banyuwangi. Tepatnya pada Selasa 30 Desember 2025, Ida, warga Desa Seraten, Kecamatan Celuring, awalnya berniat untuk memberangkatkan 4 anggota keluarganya untuk umroh. Ia kemudian mendapatkan rekomendasi Biro Travel PT Sahabat Zivana Haramain yang berlokasi di Kecamatan Muncar. Menurutnya, Biro Travel tersebut menawarkan biaya perjalanan yang relatif murah serta menunjukkan riwayat keberangkatan jemaah sebelumnya sehingga membuat dirinya yakin untuk mendaftar. Ida mendaftarkan melalui agen freelance berinisial KIC 34 tahun warga desa Yoso Mulyo, Kecamatan Gambiran untuk biaya perjalanan 4 orang selama 9 hari di Tanah Suci. Ida mengaku mentransfer total 94 juta rupiah. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Rasa sekarang udah ketemu di hari Kamis ya. Semoga hari Kamis ini diawali dengan hari yang penuh dengan semangat, penuh dengan senyuman, dan tentunya penuh hal-hal baik untuk dijalani. Meskipun minggu sudah mulai terasa panjang, jangan sampai semangat kamu ikut menurun. Karena hari Kamis itu ibarat pemanasan menuju akhir pekan ya, dan waktunya tetap produktif sambil menikmati suasana pagi yang begitu fresh pagi hari ini. Gak mendung, gak ada gerimis ya, tapi sinar matahari pagi bisa kita rasakan hangatnya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi siap-siap untuk kerja, sekolah, kuliah, ataupun apapun itu teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa bawa mood terbaik kali ini, di pagi hari ini. Seperti biasa juga, Vita bakal menemani kamu selama beberapa jam ke depan sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan, informasi yang menarik, dan tentunya obrolan yang seru bikin pagi kamu makin hidup ya. Tentunya di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Braja Sakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 131 Braja Sakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Barangkali di jam segini teman Pro 2 udah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, mulai dari outfit yang bakal kamu pakai, kemudian juga perlengkapan lainnya yang bisa menunjang aktivitas kamu di luar rumah. Plus juga teman Pro 2, selain kamu bisa mempersiapkan apa aja yang bakal kamu bawa, apa aja yang kamu pakai juga, penting banget untuk kamu bisa update informasi cuaca supaya nanti perjalanan serta juga kegiatan kamu bisa tetap aman dan juga nyaman. Dan teman Pro 2, berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Timur, khususnya untuk wilayah Tapal Kuda seperti di Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, hari ini didominasi cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah pada siang hari ataupun sore hari, dan suhu udaranya akan berkisar 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tapi kita cek satu persatu aja ya, biar kamu juga lega. Apakah nanti di lokasi tujuan kamu ataupun di lokasi kamu saat ini ada hujan atau justru cerah-cerah aja sepanjang hari nanti. Lumajang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jember berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius, teman Pro 2. Bahkan juga untuk teman Pro 2 semuanya ya, yang mungkin akan menuju di Situbondo, ternyata tidak hujan tapi udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi teman Pro 2, selalu cek aja update informasi terkini seputar perakiraan cuaca ya. Barangkali yang namanya cuaca itu kan bisa berubah-ubah. Kadang pagi hari ada hujan ringan, tiba-tiba malamnya ataupun sorenya sudah cerah-cerah aja teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang nantinya akan ada rencana untuk beraktivitas di luar rumah, jangan lupa siapkan payung ataupun jas hujan, terutamanya untuk yang mau bepergian jarak jauh. Dan meskipun cuaca ini terlihat cerah seperti yang tadi udah aku bilang, mungkin di beberapa titik lokasi tetap waspada aja, karena perubahan cuaca yang bisa terjadi cukup cepat itu pasti ya bisa ya teman Pro 2, dan khususnya di kawasan pegunungan ataupun pesisir Tapal Kuda. Nah tentunya teman Pro 2, imbangi juga dengan kondisi kesehatan kamu, tetap jaga kesehatan ya. Dengan aktivitas yang padat, mungkin kamu pun juga harus bisa memperhatikan kesehatan kamu. Buat teman Pro 2 juga yang pengen update informasi terus seputar perakiraan cuaca, jangan lupa dicatat ya kalau kamu mau update informasi di laman terpercaya seperti bmkg.go.id. Yes.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan? Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamis ceria sudah mulai, semangat baru juga harus di ini ya, tambahkan lagi teman pro 2 buat nemenin aktivitas kamu pagi hari ini. Buat yang lagi bersiap, tentunya kamu pun juga harus pantau bagaimana perkembangan informasi, terutamanya untuk kamu yang akan melakukan perjalanan. Kalau tadi ada update informasi seputar perakiraan cuaca pagi hari ini ataupun sepanjang hari nanti, nah ini ada juga untuk informasi

Jember pagi hari ini yang sudah menunjukkan titik keramaian, ramai lancar dan khususnya di kawasan pusat kota, jalur kampus serta juga area pasar bahkan juga perkantoran. Oke, kita spill ya teman Pro 2 satu persatu, dimulai dari Jalan Lejen Panjaitan tepatnya di depan LPP RRI Jember, bahwa sudah menunjukkan ramai lancar. Sampai ke Gelada Kembar, Gelada Kembar juga ada keramaian ya, bahkan juga didominasi dengan pengendara roda 2. Tapi kalau kita lihat di Jalan Lejen Suprapto, ini juga masih ramai lancar aja. Tidak ada titik kepadatan ya, tapi ternyata titik kepadatan sudah hampir ada di Jalan Trunojoyo. Karena ini nggak terlalu merah ya, jadi masih belum bisa dibilang padat, belum bisa dibilang macet juga, karena tidak terlalu macet ya. Masih ramai lancar, tapi ramai lancarnya juga bikin kita harus bersabar juga ketika teman Pro 2 melintasi Jalan Trunojoyo, sedikit padat juga. Kemudian Jalan Ahmad Yani juga masih aman teman Pro 2. Kemudian bagaimana untuk pusat kota? Pusat kota seperti di Jalan Gajah Mada menunjukkan ramai lancar, tapi ternyata era Kartini sudah menunjukkan kemacetan ya di jam segini. Begitu juga sama halnya di Jalan PB Sudirman, macet yang begitu panjang sampai dengan ke arah Jalan Masrib. Jalan Masrib juga sama teman Pro 2, macet luar biasa sampai dengan bundaran perempatan ya, yang mau ke arah Jalan Danau Toba, Jalan Masrib ataupun Jalan Kalimantan. Tapi ternyata sepanjang Jalan Masrib dari arah Jalan PB Sudirman ini sudah menunjukkan kepadatan, tapi ke arah Jalan Masrib mau ke arah Kaliurang ataupun yang mau ke arah daerah kampus ya, itu masih aman Jalan Masribnya. Tapi kalau misal teman Pro 2 akan melintasi di beberapa titik lainnya seperti di Jalan Kalimantan, Bengawan Solo ataupun Jalan Jawa atau bahkan Jalan Sumatera, titik kepadatan sudah menunjukkan di Jalan Jawa sampai dengan perempatan ataupun bundaran depan DPR ya teman Pro 2. Jadi beberapa titik alternatif lainnya yang mungkin bisa jadi solusi terakhir, itu bisa kamu pilih supaya kamu nanti bisa melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman, bahkan juga lancar ya teman Pro 2. Karena ada beberapa titik lainnya yang selalu diinformasikan selalu ada macet ataupun juga selalu ada titik kepadatan. Jadi hindari aja beberapa lokasi ataupun jalanan tersebut teman Pro 2, pilih rute terbaik kamu supaya kamu nanti bisa datang tepat waktu di lokasi tujuan ataupun juga tidak sampai menunggu lama di jalan ya. Karena beberapa aktivitas penting juga harus benar-benar diperhitungkan ya, waktu sampai ataupun waktu berangkatnya. So buat kamu semuanya teman Pro 2, sekali lagi selamat beraktivitas, selamat melakukan perjalanan, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.